0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
4: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
3: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana?

0: katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Dari Kak Elsa dan Kak Wulan untuk generasi muda perempuan di luar sana untuk memperingati Hari Kartini ini.
5: Jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk mengambil keputusan sendiri.
6: Hari Kartini di tahun 2025 ini jadikan sebagai momen untuk mengingat dan merefleksikan apa yang sudah kau dapatkan hari ini sebagai perempuan dan apa yang sudah kau lakukan sebagai perempuan yang tentu berguna untuk dirimu sendiri, berguna untuk keluarga, dan berguna untuk semua orang yang ada di sekitar.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
5: Obrolan seru di Prodway FM.
6: Dengan siapa dulu pengen kenalan nih? Dari cewek dulu kayaknya.
7: Oke, okay, ladies first. Jadi perkenalkan, nama saya Jessie Emilia Kalalo. Saya merupakan salah satu atlet dan juga coach di Mortal Camp. Di mana di Mortal Camp itu kami menyajikan pelatihan bela diri boxing, kickboxing maupun Muay Thai.
8: Wow. Okay. Perkenalkan, nama saya Nover Haynes Karismawan Tagoe. Saya juga salah satu atlet Kota Palu, Muay Thai, boxing dan kickboxing di Mortal Camp.
6: Ya, kentara sih dilihat di kamera gitu kan, badan mereka ini benar-benar atletis dan juga terlatih kayaknya memang ya. Jadi berbeda sama saya, kalau jangan dibandingkan sebenarnya. Tapi semangatnya kayaknya sama gitu ya.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Produ FM, teman terbaik kamu. Lewat beberapa lagu sedikit reggae gitu. Mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat kamu pagi hari ini yang kayaknya tadi lagi dipertimbangkan gitu ya. Antara bangun mau olahraga atau enggak dan akhirnya kamu berolahraga, atau justru mungkin ada antara bangun dan berolahraga dan tidur terus ya, teman Produ. Tapi pas dengar dua lagu tadi tuh kayak auranya tuh kembali aur-auran gitu. Auranya kembali positif gitu ya, teman Produ. Dan berikutnya aku mau ke Brazil. Punya pengalaman apa dengan Brazil, teman Produ? Dalam waktu berselang beberapa bulan yang lalu. Okay. Mungkin di pertandingan Piala Dunia begitu kan. Okay. Setelah terhenti juga ketika berhadapan dengan Norwegia di Ertsrudhalfort. Yeah. Dua gol dari mereka, dari Erling Haaland di menit ke-79 itu memupuskan Brazil. Dan Neymar sempat memperkecil juga ketinggalan lewat sebuah penalti di masa injury time. Namun tidak cukup untuk menyelamatkan Falcao ya, teman-teman. Nah, itu dia. Tapi sepanjang perjalanan pertandingan mereka, skor yang mereka sempat dapatkan ketika berhadapan langsung dengan Haiti dan juga Skotlandia, dan masing-masing memang skor itu berada di angka 3 gitu ya. Meskipun imbang juga sempat melawan Maroko ya. Berhasil mengawali turnamen mereka di ajang Piala Dunia 2026. Tapi kita tidak mau membahas itu lebih jauh. Tapi kalau dalam pengalaman baru-baru ini ya kurang lebih seperti itu begitu ya, seperti perjalanan mereka ketika berada di Piala Dunia 2026. Nah, tapi aku yang pengen cerita itu ketika kita mengunjungi Brazil, tepatnya di Pantanal ya. Ini sebuah ekosistem Amerika Selatan yang juga penting dan juga unik. Ya, mencakup wilayah luas sekitar 54.000 hingga 81.000 mil persegi. Jadi tergantung pada musim gitu ya. Jadi sebagian besar lahan basah itu berada di negara bagian Mato Grosso do Sul di Brazil. Tetapi meluas melampau perbatasan di ke Bolivia dan juga Paraguay, teman Produ. Ini jauh-jauh kita kesana nih ya. Kita mau ngapain, dan kita pengen mengeksplor juga salah satu keindahan tempat ini. Dan memang digadang-gadang sebagai salah satu keajaiban dunia ala UNESCO, dan menjadi keajaiban dinamika musiman gitu ya. Jadi kalau pengen ke wilayah-wilayah rerumputan gitu kan, ini rerumputan basah atau lahan basah, nah ini menjadi salah satu tempat rujukan untuk menikmati kesegaran yang ada di Brazil begitu ya. Ya, perubahan ukuran Pantanal dari 54.000 hingga 81.000 mil persegi itu menunjukkan betapa hidupnya ekosistem ini. Jadi luas yang cukup membesar seukuran dengan negara kecil hanya dalam hitungan musim, dan membuktikan bahwa alam itu memiliki ritmenya sendiri yang begitu luar biasa, teman Produ. Gitu. Ya, kalau kamu pengen ke sana, waduh. Di musim kemarau, ya April Oktober itu sangat tepat juga. Jadi saat air menyusut, jadi hewan-hewan seperti jaguar ya kan, kemudian bekicot enggak ya, capibara dan juga aneka burung eksotis itu berkumpul mereka. Enggak arisan mereka di sekitar genangan air tersisa. Cari makan mereka, bukan arisan gitu ya. Apalagi modero, jangan, bukan. Menjadikan panggung terbuka terbaik bagi para fotografer alam liar gitu, teman Produ. Salah satu ini mungkin menjadi rujukan juga nih bagi teman-teman yang ada di CFD yang lagi jadi fotografer di sana ya. Banyak tuh. Tapi pengambilan nama dari kota
Pantona atau Rawa ini bukan sekedar nama visual begitu ya, teman Pro 2, melainkan sebuah deskripsi harafiah. Jadi mengingat 80% itu wilayahnya terendam saat musim hujan. Itu ya, nama tersebut itu benar-benar mencerminkan kondisi ekstrim yang dimiliki gitu oleh tempat ini. Oke. Nanti kita bakalan ke sana. Ya, Pantanal ya di Brazil. Kalau di musim kemarau itu tadi kalau musim hujan ya itu November Maret. April Oktober teman berdua, April Oktober itu air menyusut membentuk kubangan-kubangan kecil, lagunas ya atau lagunas. Jadi mengungkapkan daratan berlumpur dan juga padang rumput yang meluas. Nah, adakah tempat-tempat yang seperti ini di sekitar kamu, teman berdua, dan saat ini lagi menuju ke sana? Nanti di jalan ya, mau ke tempat wisata, ya, perbukitan, laut, dan juga darat. Kayaknya Sulawesi Tengah punya rute-rute khusus ya, punya keindahannya tersendiri. Jadi selamat menjelajah.

0: Eh, tunggu dulu, Win. Jangan buang sampah organik sembarangan.
1: Loh, kenapa? Kan ini sisa makanan, pasti terurai dengan cepat.
0: Justru itu, sisa makanan bisa mengganggu keseimbangan ekosistem dan menarik satwa liar ke area kunjungan. Kita harus bawa pulang semua sampah kita, Win.
2: Pesan penting, dilarang buang sampah organik sembarangan. Kita sadar mana sampah basah dan mana sampah kering.
0: Astaga! Itu lagi, coba kau lihat.
1: Kasihan sekali batunya dicoret-coret, padahal ini kan peninggalan bersejarah.
2: Pesan penting, dilarang keras vandalisme. Pohon dan bebatuan di sini adalah sejarah yang tidak boleh kita rusak. Mencoret-coret adalah tindakan yang merusak keindahan dan warisan budaya kita.
1: Indah sekali yang anggreknya ya. Aku petik satu deh untuk kenang-kenangan.
0: Eh, Win. Ingat aturannya, dilarang ambil apapun.
1: Enggak kok, cuma satu doang. Lagian kan tidak sampai merusak hutan.
0: Foto aja, Wina. Abadikan keindahannya biar ia tetap di tempatnya. Agar generasi mendatang bisa ikut menikmatinya.
2: Pesan penting, dilarang ambil apapun kecuali foto. Mari jelajahi tanpa merusak. Tinggalkan hanya jejak kaki. Bawalah pulang hanya kenangan indah. Bersama kita jaga kelestarian alam.
3: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phillies Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kenapa sih GDA, apa gerak dampak akademi ini fokusnya harus ke anak muda? Mungkin menurut kakak-kakak apa sih peran penting paling penting nih anak muda zaman sekarang tuh dalam menjaga lingkungan? Ini kan berhubungan dengan lingkungan ya?
2: Iya, betul.
1: Boleh? Siapa yang mau menjawab?
3: Okay. Jadi kenapa anak muda yang berperan di situ? Karena kita sebagai anak muda yang akan tinggal di masa depan nanti, kita yang akan hidup di sana, dan kita yang harus menjadi inovator di masa ini untuk menjadi agent of change gitu. Jadi kita sebagai generasi muda itu banyak mengambil peran di masa sekarang supaya di masa depan itu kita tidak terlibat di masalah sekarang. Karena di saat ini saja kita sudah banyak merasakan permasalahan-permasalahan, terlebih pada di lingkungan, itu kan kita sudah banyak merasakan itu, dan sebagai generasi muda, kan kita hidup di era digital ya, dan sebagai generasi muda itu biasanya kita lebih didengar, jadi dengan peran generasi muda di masa sekarang, terlebih dalam permasalahan lingkungan itu, kita harapannya ke depannya bisa sebagai inovator dan juga agent of change dalam memberikan teladan yang baik ya, apalagi di GDA itu kita konsepnya good global citizen, jadi itu merupakan salah satu bagian dari bagaimana kita berperan sebagai warga negara yang baik.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM, the hits music station.

0: Request lagu favorit kamu hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. I'm getting
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, balik lagi. Yang masih 1 jam ke depan ya di Salpagi teman Pro 2 di Spade ya. Terus nanti akan berakhir di pukul 11 ya, kebersamaan kita di hari Minggu ini. Mau kemana semuanya? Yang cuma pengen nyantai aja mungkin, atau justru ada agenda rutin yang harus dikerjakan, dihadiri, kan? Tapi penting untuk diingat bahwa hari ini adalah hari Minggu. Ya benar, hari Minggu. Tapi yang lebih spesifik lagi ternyata emang diperingati sebagai hari khusus. Hari khususnya apa? Oke, tunggu. Hari Masyarakat Adat Sedunia. Jadi di sini kita tuh mau cerita bahwa penting untuk menjaga yang namanya budaya, kemudian kita sebagai penjaga masa depan gitu ya. Ya, apa yang mesti kita harus narasikan

aksi apa yang juga paling tepat untuk membuktikan bahwa kita juga care dengan adat dan juga tradisi yang, lokal yang juga kita punya. Kenapa? Kalau ada yang nanya, penting begitu ya, khususnya di Sulawesi Tengah, ya tentunya kita punya adat, kekayaan, nilai adat, kemudian juga kita punya kearifan lokal, kemudian juga tradisi yang begitu luar biasa kaya gitu. Jadi masyarakat adat bukan cuma sekedar sebagian dari sejarah di masa lalu gitu ya, tapi mereka adalah kunci utama penyeimbang ekosistem gitu. Jadi pelestari lingkungan dan juga pemegang kunci kearifan untuk masa depan kita semua, teman berdua. Setuju ya?

0: Panas sekali cuaca di Palu ini, Leh. Kayak berasa satu orang, satu matahari.
1: Iya, baru ku tahu suhunya sampai 36 derajat. Kadang 37, pernah sampai 38 derajat kok tahu nih.
0: Pantasan, hancur skincare. Luntur sudah makeupku.
1: Iya, baru ini cuaca gampang berubah kayak perasaan.
0: Iya, memang.
1: Tadi panas, terus tiba-tiba hujan.
0: Kenapa begitu, eh?
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim lo yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik, dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, selamatkan bumi kita mulai dari diri kita sendiri. Every choice will make the
3: right ones for. Hai, apakah kamu mempunyai koleksi mainan atau barang-barang yang ditujukan oleh anak kecil dan tidak cocok dengan usiamu saat ini? Jika iya, berarti kamu termasuk terkena fenomena kidol. Jika kamu sering menjelajah dunia maya dan menghabiskan waktu di media sosial, kamu mungkin pernah membaca dan mendengar istilah kidol. Istilah ini cukup ramai diperbincangkan di platform media sosial dengan orang-orang yang mengira bahwa ini adalah kata baru yang dibuat-buat. Padahal, kata kidol ini sudah lama ada dalam kamus-kamus bahasa Inggris loh. Kidol merupakan gabungan dari kata bahasa Inggris, yaitu kid yang artinya anak-anak dan adult yang artinya orang dewasa. Kamus Cambridge mendefinisikan kata ini sebagai orang dewasa yang senang melakukan hal-hal atau membeli barang-barang yang ditujukan untuk anak-anak. Sebenarnya mainan tidak memiliki batasan umur, sehingga umur yang dianggap sudah dewasa juga bisa diperbolehkan memiliki mainan anak-anak. Gimana? Apakah kamu

0: obrolan seru di Produa FM. Apa tips terbaik dari Kak Eja dan Kak Ika untuk menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan?
1: Sukanya komunikasi sama pelanggan-pelanggan. Biasanya kalau misalnya habis ada yang beli, bisa saya chat lagi. Kak, jadi bagaimana Kak? Misalnya ada yang kurang, saya butuh kritikan.
2: Okay. Iya. Gitu. Wah, masukan. Kita masukkan dan atau ada yang kurang toh? Iya. Biar kita rubah lagi, ada yang kita tambah ke ATM kita kurangi dari.
1: Jadi rasanya. Misalnya kayak mangga kemarin kan kayak asam Kak, lebih asam. Jadi kita lebih mending stop saja dulu kan. Daripada kecewa nanti lebih banyak orang
2: yang kecewa.
0: Betul. Akhirnya depending karena masukan dari orang sebenarnya. Jarang sih orang yang mau terima kritikan seperti itu sih Kak, karena mungkin ada beberapa orang yang sudah rasa oh ini sudah enak, kalau itu tidak masuk di mulutmu berarti seleranya kita yang beda. Padahal sebenarnya kritikan-kritikan itu sebenarnya membangun juga demi masa depan yang lebih baik. Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu-lagu terenak hanya di Produa FM.
4: Spada! Selamat pagi teman Produa!

0: ampun, coba lihat deh sepatunya. Lucu banget, mana diskon lagi?
1: Loh, bukannya minggu lalu kamu baru beli ya?
0: Iya sih, tapi ini limited edition loh.
1: Terus saldo kamu gimana? Masih aman?
0: Tinggal dikit.
1: Mending kamu pikir dulu deh sebelum beli. Tanya ke diri sendiri dulu, butuh atau cuma pengen?
0: Bener juga sih, karena lapar mata, jadi pengen beli semuanya.
2: Belanja impulsif sering bikin kamu boros tanpa sadar hanya karena diskon dan tren media sosial. Ayo, biasakan berpikir sebelum check out supaya keuangan tetap aman dan tidak menyesal di akhir bulan.
3: Ish, aku lagi yang dipencet.
4: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
5: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
2: Obrolan seru di Produa FM.
6: Yang gongnya, sebenarnya sama gong ya. Tapi yang benar-benar mencerminkan baku bantu banget yang di hari-hari itu adalah membuat media ajar bersama gitu. Jadi kita akan ada stand-stand besar gitu, terus kita bakal lesehan untuk kita bikin media ajar bareng-bareng untuk nanti akan dikirimkan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan di Kabupaten Sigi kayak gitu. Jadi emang benar-benar siapa yang datang itu di baku bantu fest ini kan bisa kalau festival yang datang tuh yang nonton. Nah tapi kalau di baku bantu fest ini dia datang dia juga ikut serta ikut baku bantu gitu. Nah salah satu
7: terlibat baku bantu.
6: Iya.
8: Ada aksi nyata gitu. Iya. Bukan hanya sekedar menonton tapi juga berkontribusi secara langsung. Gitu.
6: Nah bisa berkontribusi secara langsung sekecil apapun. Terus habis itu juga ada inspirasi-inspirasi yang bisa diambil dari sana, baik itu bagi guru-guru, pegiat pendidikan maupun siapapun yang peduli sama teman-teman.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Yes, balik lagi ya. Sampai nanti di jam 10. Kalau beberapa menit ya. Oke, dan kalau kita bicara juga soal masyarakat adat ya, kawasan Sulawesi Tengah punya pasti tempat yang juga sangat istimewa. Dan pasti kita udah kenal dengan berbagai komunitas adat seperti suku Kaili ya, dengan tradisi Libu Murni atau hukum adatnya yang pasti sangat ketat juga, menjunjung kehormatan alam teman Pradua. Jadi alam jangan disia-siakan. Ya, kemudian juga jangan dimusnahkan. Ya, terus juga ada suku Lore di Bada, Biasoa, Napu ya, Lembah Napu dengan warisan situs megalitikumnya. Ya, terus juga hingga masyarakat adat Wana ya di Morowali ya kan, benar ya. Dan ini sangat harmonis ya, tentunya menjaga hutan teman Pradua. Dan ini yang menjadi hal yang perlu kita dalami juga, itu berkaitan dengan hutan adat ya. Makanya mungkin banyak komunitas-komunitas penggerak di sana, mahasiswa penggerak juga bukan apa ya, membuat sesuatu yang apa ya, gak pro dengan berbagai hal, tapi justru memberikan intervensi agar hutan dan juga lahan itu dapat dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat di sekitar situ ya teman Pradua. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana menjaga keseimbangan alam agar bencana-bencana hidrologi itu tidak sampai terjadi begitu ya. Kemudian juga kepunahan dari hewan-hewan endemik ya, kemudian juga adat dan tradisi yang kaya itu tidak punah, karena mungkin segala sesuatunya itu akan berkesinambungan, ada korelasi ini dan itu ya, tradisi alam dan juga kekayaan alam yang dikandungnya begitu, termasuk hewan-hewan dan sebagainya teman Pradua. Jadi mungkin banyak cerita. Jadi sebenarnya masyarakat adat punya filosofi hidup yang luar biasa begitu kan. Konsep seperti namu kaku atau prinsip yang menjaga keseimbangan antara manusia, alam dan juga sang pencipta itu bukan cuma jargon ya, tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya aturan adat dalam mengelola hutan adat atau katunua gitu kan. Jadi kapan waktu berburu, ya bagaimana cara mengambil hasil bumi tanpa merusaknya. Jadi kayak seperti itulah ya. Jadi kayak bijak aja kitanya. Kalau di kayak di media sosial itu kayak ya udah, nggak semua informasi yang bisa kamu serap dengan apa pikiran kamu gitu ya. Nggak semua informasi kamu harus curiga gitu. Tidak semua informasi sih. Tidak semua informasi yang kamu serap gitu. Jadi kayak milih-milih gitu. Jadi cukup bijak ya. Tidak semua informasi kamu respon dengan ada emosi ya. Kan meskipun informasi gak benar, tapi bagaimana kamu bisa membawa diri kamu untuk lebih tenang ya, kira-kira seperti itulah gitu, untuk memperlakukan alam kita ini gitu. Jadi secara tidak langsung karyawan lokal inilah ya yang menjaga kelestarian bentang alam ya, kemudian mata air dan keanekaragaman hayati kita dengan dari ancaman kerusakan lingkungan. Jadi tepat sekali kalau ada yang mengatakan atau mereka menyebutkan sebagai penjaga masa depan ya, tanpa perlindungan terhadap masyarakat adat jadi kita berisiko kehilangan identitas budaya sekaligus benteng perlindungan alam kita gitu teman Pradua. Jadi kita bakalan tahu juga mungkin ya tangkapan teman-teman ya soal anak muda di zaman sekarang ya, mungkin mulai aktif melestarikan adat begitu ya teman Pradua. Kalau bisa kontak kita langsung di WA Pradua ya 0811 4560305. Entah mungkin kamu punya pengalaman di situ atau kegiatan serta program-program yang punya kaitan besar ya dengan lingkungan atau hutan adat begitu teman berdua. Oke, saya mau kemana lagi nih? Nanti kita bakalan balik lagi, kita masih punya satu sesi lagi sampai nanti di jam 10 di pagi hari ini barengan sama Vicky. Selesai nanti juga di pukul 11 ya.

0: Sahabat, pernah nggak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa nggak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal, tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi, cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang. Toh, demi kita dan anak cucu kita juga kan?
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Mungkin masyarakat ada yang belum tahu juga. Mungkin bisa diinformasikan ke berapa menit di
3: Puskesmas Singgahan itu layanan hari Jumat kita sampai jam 11 siang aja.
2: Okay.
3: Nah, BPJS di sana. Tapi pendaftaran gitu kan dibandingkan dengan kita ke jadi tidak ada salahnya tidak harus menunggu sampai parah dulu sampai kita ingin punya tempat kita atau sekedar ingin tahu ini saya ini kenapa sih
2: sian diberikan waktu
3: 40
2: menit teman berdua. Jadi psikolognya berarti Kak Reza saat ini belum tercover oleh BPJS. Tapi memang kalau ke psikolog itu padahal sebenarnya itu adalah hal yang gitu.
4: Iya. Kalau tidak salah satu makanya di rumah sakit Undata itu boleh di cover BPJS tapi kalau dirujuk ke psikiater. Di rumah sakit Undata dan kemudian di alihkan ke kami ke masyarakat pun bisa dengan email di cover BPJS.
2: Okay,
4: seperti itu.
2: Baik. Jadi kalau ada yang ngeluh ini ke psikolog ini mahal
4: iya.
2: Gitu kayaknya tambah jiwa saya harga yang mesti dibayar.
4: Iya.
2: Gitu.
4: Kalau enggak salah
2: apa lagunya?
4: Lagu Hindia kalau enggak salah. Hashtag itulah.
2: Oke. Okay.
4: Terkait itu dan memang kenapa bisa mahal karena pertama kami pun mengikuti standar kode etik yang memang sudah okay. Gitu.
2: Terus ini jasa juga ya
4: ke klien itu cukup lama.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Sobat gitu loh. Jadi kayak lo hip hop bling bling ya. Sobat gitu loh.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Respon banyak anak muda juga soal hari spesial ini ya, hari masyarakat adat sedunia ya, penjaga budaya, penjaga masa depan gitu. Jadi bukan hanya masa depan kamu yang kamu jaga, tapi juga masa depan kita yang kita jaga itu adalah hutan ya, kemudian juga mungkin tradisi-tradisi kita ya, adat dan juga budaya lokal kita, teman budaya. Jadi sebagian anak muda juga mungkin ada yang mengatakan bahwa anak muda itu ikut menjaga adat, tapi kadang anak muda malu atau menganggap adat itu kuno gitu, padahal kalau dikemas lewat tourism atau konten media sosial itu pasti keren banget, teman berdua. Bukan hanya keren sih, kalau saya sih bilang itu lebih apa ya, ke unsur kebudayaan dibuat sekreatif mungkin, dan juga di era sekarang itu kayak nambah cahaya gitu ya. Itu sudah cahaya, kayak nambah cahaya baru ya, teman berdua. Dunia pariwisata saat ini itu bergeser ke arah quality tourism atau ecotourism. Jadi wisatawan baik lokal maupun juga mancanegara, jadi tidak cuma cari pemandangan yang bagus, tapi juga mereka experience dan cerita di balik budaya lokal. Desa-desa adat di Sulawesi Tengah juga punya potensi ekowisata luar biasa jika dikelola berbasis masyarakat atau community based tourism gitu ya. Terus juga mungkin ya, di sini peran kita juga sebagai anak muda atau generasi Z ya, dan juga milenial, jadi kita bisa jadikan jembatan menggunakan teknologi, kemudian juga media sosial, kreativitas untuk mempromosikan kebudayaan adat dan tanpa mengeksploitasi atau merusak nilai-nilai sakralnya gitu. Jadi menjaga adat bukan berarti kita anti modernisasi, tapi juga membawa nilai-nilai luhur adat agar tetap relevan di zaman modern seperti ini, teman pro dua, ya kan? Kita hampir di penghujung kegiatan, bukan penghujung kegiatan ya, penghujung program kita. Jadi melalui momen hari masyarakat adat sedunia, ya tentunya kita akan sama-sama merenung dan juga mengambil aksi nyata ya, kita bisa selamatkan dan juga hormati hak-hak masyarakat adat ya, karena melindungi masyarakat adat itu berarti melindungi paru-paru bumi dan juga identitas bangsa. Kita kejauhan ya, tinggal di kota. Cara kita mensupport yaitu buat konten sekreatif mungkin dan di posting, atau kita juga bisa bahas itu di sini. Kita punya program khusus untuk membahas kearifan lokal, keunikannya, dan dari sisi edukasi, kemudian dari sisi kolaborasi, bahkan kreativitas gitu, teman berdua. Kita agak kejauhan kalau kita mau melindungi secara langsung gitu ya, atau membawa marah orang-orang di sana yang mau merugikan itu hutan adat begitu ya, ataupun juga kekayaan alam yang kita nikmati hanya melalui audio visual ya, saat ini. Tapi kita nggak terlibat langsung secara nyata di sana, tapi kita pun juga bisa terlibat langsung dengan kreativitas dan juga kemampuan kita ya, meskipun kita ada di kota gitu, teman berdua. Jadi manfaatkan teknologi sebaik mungkin, sebijak mungkin untuk hal-hal positif bagi dunia ini, khususnya Indonesia, teman berdua. Jadi momen hari masyarakat adat jadi gerakan sentral kita untuk bisa menjaga bumi ya, agar tetap bisa ditinggali, teman berdua, ya kan? Oke, kayaknya saya harus pamitan karena waktunya hampir tepat di jam 10, 3 menitan lagi. Tapi saya masih punya 1 jam ke depan ya, untuk bisa temani kamu di sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, stay tune terus bareng berdua. Bye.

0: Kembali info Pro 2, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah mengumumkan sektor ekonomi kreatif Indonesia menunjukkan performa yang kuat dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ekonomi kreatif berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan produk domestik bruto PDB nasional mencapai 7,3% dan di mana Menekraf juga mengapresiasi optimisme bahwa sektor ekonomi kreatif Indonesia juga akan terus berkembang dan mengalami pertumbuhan berkelanjutan di masa depan. Kementerian Kehutanan mulai mengubah strategi dalam membongkar perdagangan tumbuhan dan satwa liar ilegal. Pemerintah tidak hanya mengejar pelaku tapi juga membidik aktor utama dan aliran uang sumber keuntungan bisnis ilegal tersebut. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Junianto mengatakan perdagangan satwa liar ilegal kini mulai berkembang. Saat ini menjadi kejahatan yang terorganisasi dan lintas wilayah. Karena itu penanganannya dinilai tidak cukup hanya menggunakan instrumen hukum kehutanan. Penegak hukum perlu menggabungkan berbagai pintu hukum mulai dari tindak pidana korupsi, perpajakan, kepabeanan hingga sektor jasa keuangan. Sedangkan satu informasi penting lainnya juga diinformasikan Mentan Amran mempercepat intervensi sektor pertanian di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur NTT. Penguatan pangan jangka pendek hingga pengembangan komoditas perkebunan jangka panjang disiapkan untuk menekan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dirinya juga menilai sektor pertanian memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi masyarakat Alor. Demikian informasi info Pro 2.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Bukan 25 ribu, enggak?
1: Hah? Ada nih? Buat apa? Mau jajan ya?
0: Ah, biasa lah, top up dulu. Kali aja dapat lebih kan?
1: Wah, yang benar aja. Judi online ya?
0: Tahu aja. Namanya juga adu nasib. Siapa tahu menang. Kan asik tiba-tiba kaya.
1: Wah, ajarin juga dong.
0: Sini ya, kita buka situs.
2: Percakapan di atas jangan ditiru ya. Bahaya. Judi online itu bisa membuat kita terjerat hutang. Awalnya mungkin kita berpikir bisa menang dan kaya mendadak, tapi kenyataannya lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Dan ketika sudah kalah, biasanya kita akan terus mencoba untuk mengembalikan uang yang hilang. Tapi yang ada malah semakin banyak yang hilang. Jadi, daripada ambil resiko yang gak perlu, mending kita cari hiburan yang sehat dan positif. Ingat, kebahagiaan yang sejati gak bisa dibeli dengan uang, apalagi didapat dari berjudi.
3: Oke anak-anak, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang hilirisasi ya. Lilia, coba kamu jelaskan. Yang lain nanti bisa menambahkan.
4: Jadi hilirisasi itu sederhananya proses ngolah bahan mentah menjadi barang yang punya nilai tambah lebih tinggi. Misalnya nih nikel, dulu Indonesia itu ekspor dalam bentuk ore, bahan mentah. Sekarang diubah jadi produk turunan kayak ferronikel, stainless steel, sampai bahan baku baterai kendaraan listrik.
5: Iya, jadi intinya kita nggak mau lagi cuma jadi negara yang jual bahan mentah murah. Kita mau naik level jadi negara yang ngejual produk jadi yang nilai tambahnya gede. Dan itu artinya pendapatan negara naik, lapangan kerja nambah, industri kita makin kuat.
4: Betul, dan ini bukan sekedar rencana doang. Pemerintah udah stop ekspor nikel 2020, stop ekspor bauksit 2023, dan industri smelter bermunculan di berbagai daerah seperti Morowali, Konawe, Wedabai, dan lainnya. Bahkan sekarang Indonesia itu lagi jadi sorotan global gara-gara ekosistem baterai EV.
5: Keren kan? Dari bahan mentah jadi kekuatan bangsa, hilirisasi adalah kunci utama menuju Indonesia Maju 2045.
6: Tapi ini bukan hanya tugas pemerintah. Kita semua punya peran, mulai dari meningkatkan kompetensi diri, belajar teknologi, sampai menciptakan inovasi yang mendukung industri dalam negeri.
3: Ayo, jadilah bagian dari revolusi industri Indonesia. Bangun masa depan gemilang dengan nilai tambah dari tangan dan karya kita sendiri. Bersama, kita wujudkan Indonesia sebagai raksasa ekonomi dunia.
5: Obrolan seru di Produa FM.
4: Udah berapa kali diguncang ya kan? Dan mungkin kita lanjut lagi ke edukasi dan kesiapsiagaan ya. Mungkin dari kakak-kakak sendiri, seberapa penting sih edukasi kebencanaan ini yang melibatkan perempuan? Karena kan topik kita peran perempuan ya. Lebih daripada perempuan itu panik. Karena perempuan itu menurutku susah mengatur emosi.
7: Emosinya
4: mungkin
7: ya.
4: Mungkin dari kakak-kakak bisa menjawab nih.
8: Perannya sendiri. Ya, memang tadi perempuan ini kalau sudah dengar ada bencana, apalagi di kampung, suara-suara itu, oh ini ada anu, ada ini, ada ini. Perempuan paling ribut.
5: Biasanya kan suara perempuan yang justru bikin panik orang-orang sekitar nih.
8: Sudah teriak-teriak lah. Tapi perempuan itu tadi saya bilang dia peka terhadap begitu. Jadi di saat dia panik itu, dia evakuasi juga ini keluarganya, anaknya dia cari memang. Itu kalau untuk perempuan siaga bencana sendiri, kami di desa itu sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat-masyarakat. Di setiap dusun kita sudah kaji itu apa bencananya di sini. Titik ancamannya ada berapa.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
4: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
3: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Produa, teman terbaik kamu. Teman Produa, hari Kartini tidak hanya mengenang Kartini sebagai sejarah, kita juga melihat Kartini sebagai semangat, sebagai simbol perjuangan perempuan masa kini yang terus mengupgrade dirinya, tapi juga soal karya seni, bisnis kreatif, hingga panggung-panggung kepemimpinan. Hari ini Produa hadir dengan obrolan yang santai, teman Produa, menghadirkan Kaulan ya, dari Yayasan Psikolog Membina dan juga Elsa sebagai mahasiswi begitu, untuk bicara tentang bagaimana Kartini masa kini untuk mengupgrade dirinya sebagai simbol perjuangan perempuan di dunia modern saat ini. Nah, ngomongin tentang Kartini, Kak Wulan dan Kak Elsa, seperti apa bentuk upgrade diri versi kakak-kakak berdua nih?
7: Mungkin mulai dari menghilangkan rasa mager. Okay. Apalagi kan saya Gen Z. Gen Z itu kan terkenal banget sama yang namanya mager ya, Kak?
6: Iya.
7: Malas gerak. Iya, malas gerak. Itu upgrade diri yang harus saya lakukan pertama kali itu, yaitu menghilangkan rasa mager, menghilangkan rasa malas gerak.
6: Yang paling simpel.
7: Iya, paling simpel, karena kalau yang susah-susah dulu, jangan dulu.
6: Oke,
7: okay, yang simpel dulu. Biar bisa
6: mulai hal yang lain.
7: Iya, bisa biar mulai hal yang lebih besar seperti itu.
6: Oke, kalau
8: upgrade diri versi saya harus banyak bersosialisasi ya, mungkin harus banyak bersosialisasi dengan dunia luar, entah itu di tempat kerja, di kampus, atau mungkin di mana saya ada setiap hari. Karena kenapa? Dengan bersosialisasi, pengetahuan, kemudian juga mitra atau kawan-kawan, dan kenali banyak situasi, itu pasti akan selalu terupdate. Dan kemudian dari proses itu, tentu itu akan membantu saya untuk melihat apa yang perlu saya buat, apa yang perlu saya lakukan. Karena di situasi bekerja, kemudian mengurus rumah tangga, rumah tangga paling penting ya, Kak. Tentu ini jadi tantangan utama juga. Kalau kita bicara tentang upgrade diri untuk seorang perempuan yang aktif bekerja. Iya, itu menurut saya sih, Kak.
6: Jadi memang harus berdaya dan berdampak.
8: Walaupun dia tidak diberikan kesempatan untuk sekolah, kita sebut dia dipingin, tapi dia cari cara begitu, bagaimana supaya dia punya posisi tawar di dalam keluarganya. Dia siap dinikahkan, tapi dia harus punya sekolah, walaupun dia tidak lanjut sekolah, tapi dia harus membangun sekolah kecil di rumah. Kemudian dia pura-pura juga ketika cerita sejarah, bapaknya kan seorang raja, begitu dikunjungi oleh kepala sekolahnya, dia pura-pura bawa kopi, dia pura-pura bawa kopi, dan dia dengar apa yang menjadi pembicaraan orang tuanya. Lalu ternyata dia berkawan dengan istri kepala sekolah, dan itu menurutku cerita-cerita yang tidak kita baca, tetapi itulah strategi-strategi yang sangat pandai dan sangat pintar dibangun oleh Kartini. Sehingga versi ketika kita memperingati hari Kartini adalah bagaimana kita melihat perjuangannya Kartini. Itu kalau menurut saya.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
9: Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
2: Atau yang ini. Nah, kalau yang ini gimana? Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

105.2 FM, teman terbaik kamu ya. Masih ada beberapa menit ke depan ya, dan kamu masih bisa request juga. Mungkin tadi barusan posting satu konten mungkin ya, atau foto, video, dan kamu bisa kamu tambahin satu lagu yang ngena banget di hari ini tuh. Jadi kamu bisa request juga barengan sama aku di sini ya. Kita masih sempat ada beberapa menit ya, sampai nanti di jam 11. Ditungguin.

0: Bro, pernah nggak sih kamu kepikiran gimana rasanya hidup di bawah garis kemiskinan ya?
1: Iya, kadang kepikiran juga. Kayaknya sulit banget ya, tapi ada solusi nggak sih?
0: Nah, ini dia. Pemerintah kan lagi berjuang banget buat pengentasan kemiskinan. Mereka punya banyak program keren buat ngebantu kayak pelatihan kerja, bantuan sosial, dan akses pendidikan.
1: Wah, mantap tuh. Jadi, ada cara kita buat terlibat juga.
0: Tentu dong, kita bisa dukung program mereka, ikut jadi relawan, atau bahkan bantu sebarkan informasi ke orang-orang di sekitar kita.
1: Berarti kita juga bisa jadi bagian dari perubahan besar ini dong.
0: Sudah pasti bisa dong. Ayo bareng-bareng bikin perubahan positif. Intinya, jadilah bagian dari solusi.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: 27% warga negara Indonesia itu ternyata belum punya tabungan.
2: Oke, okay. Nah, itu masalah
1: Gen Z sekarang kayaknya. Nah, itu. Nah, ternyata ini menyebabkan kita itu masuk ke dalam yang namanya financial trap. Financial trap itu adalah jebakan keuangan. Nah, contohnya nih, misalnya kita punya pendapatan 3 juta, pengeluarannya ternyata 4 juta.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2. 1 2 2

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
1: Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Kurasa saya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Baru-baru ini, Gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
5: Obrolan seru di Pro 2FM.
6: Dengan siapa dulu pengen kenalan nih? Dari cewek dulu kayaknya.
7: Oke, ladies first. Jadi perkenalkan, nama saya Jessy Emilia Kalalo. Saya merupakan salah satu atlet dan juga coach di Mortal Camp. Di mana di Mortal Camp itu kami menyajikan pelatihan bela diri boxing, kickboxing maupun Muay Thai.
6: Wow.
8: Perkenalkan, nama saya Nover Haynes Karismawan Tagoe. Saya juga salah satu atlet Kota Palu, Muay Thai, boxing dan kickboxing di Mortal Camp.
6: Ya, kentara sih dilihat di kamera gitu kan, badan mereka ini benar-benar atletis dan juga terlatih kayaknya memang kayak. Jadi berbeda sama saya, kalau jangan dibandingkan sebenarnya. Tapi semangatnya kayaknya sama gitu ya.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Terima

Selamat siang semuanya, balik lagi bareng Melia di Pro 2 Hitlist. Jadi teman Pro 2, Melia bakal temenin kamu sampai nanti di sore ceria ya hari ini. So buat kamu yang mau request lagu, bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kita di 0811 4560 3105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu. Melia tungguin ya teman Pro 2 sampai nanti di pukul 12 ya, karena kita bakal masuk di santai siang. So tetap di 105 RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Kamu benar-benar mau berangkat, Dok? Apa kamu kuat ngajar di sana nanti?
2: Bu, niat saya mendidik anak-anak di pedalaman sudah bulat. Ini amanat luar biasa yang harus saya emban.
1: Terus, nanti hidup di sana bagaimana?
2: Ibu tenang aja. Dengan ilmu, kita menuju keilmuan. Ilmu tidak melulu soal angka, tapi bekal dalam hidup, Bu. Niat belajar anak-anak di sana yang akan menguatkan saya nantinya. Doakan saya menjadi pengajar yang baik ya, Bu.
1: Ya sudah, kamu hati-hati ya. Semangat anakku. Jadilah pendidik yang baik untuk bangsa kita.
3: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Anak muda itu punya tantangannya ya masing-masing. Betul. Kamu termasuk Gen Z kan?
6: Gen Z.
5: Okay. Katanya Gen Z itu orangnya apa nama dikit-dikit bisa kena mental.
6: Iya, mental health.
5: Mental health.
6: Gitu.
5: Kamu termasuk merasakan hal itu juga?
6: Sebenarnya itu dari stigma sih kak, atau stigma atau pemikiran kita atau apa yang kita pikirkan nih lagi. Kalau misalnya, tapi sebenarnya hal tersebut itu bagus sih kak, karena sekarang orang lebih aware dengan yang namanya mental health. Kenapa? Yeah. Misalkan kalau lalu tuh orang ke psikiater kiranya ada gangguan jiwa, kan? Tapi kalau sekarang gara-gara ada isu mental health, jadi orang lebih aware. Oh, ternyata bukan hanya orang yang bisa dibilang gila yang perlu ke psikiater. Jadi semua orang tuh perlu yang namanya konsultasi ke psikolog. Jadi itu bukan hal yang tabu lagi menurutku. Kan banyak tuh di media sosial ya, Gen Z lebih mudah resign dari pekerjaannya.
5: Benar-benar. Kenapa?
6: Lebih karena Gen Z suka kebebasan dan suka kefleksibelan, karena kan mungkin sekarang banyak tuh pekerjaan-pekerjaan yang remote kak. Jadi lebih susah diatur ya bisa dibilang, tapi itu tergantung dari pribadinya sendiri sih kak.
5: Jadi kamu pengen dikenal sebagai Rani yang apa sih sebenarnya?
6: Kak, terima kasih nih pertanyaannya, relate sekali. Jadi kan sebenarnya media sosial itu seperti portofolio digital nih. Tanpa kita kirim kan orang bisa lihat ya kak, apa yang kita posting. Jadi apa yang kita posting itu merepresentasikan diri kita sebenarnya.
5: Jejak
6: digital itu di era sekarang sangat penting, karena biasanya yang saya lihat orang kalau mau menerima kerja atau mau menerima orang itu lihat dulu nih sosial medianya kalau saat ini sekarang ya. Jadi saya mau dikenal sebagai orang yang profesional tentunya di bidang analisis data, tentunya statistika, sejalan dengan jurusan yang saya tekuni saat ini kak, seperti itu. Dan mungkin ini juga latar belakang saya kenapa sih saya masuk di duta bahasa. Kan banyak tuh duta-duta kayak misal duta genre. Menurut saya adalah orang yang bisa dibilang sedikit formal. Kenapa saya masuk duta bahasa? Jadi saya tahu di duta bahasa itu relasi atau orang-orangnya adalah orang-orang yang formal. Kita bagaimana cara kita bertutur kata atau berbahasa itu sangat diperhatikan seperti itu.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
8: Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
7: Atau yang ini. Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink up, you're my soda pop. My little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request lagu bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kita di 0811 4560 3105, dan juga bisa melalui DM Instagram di @prodoapalu. Dan teman Pro 2, hari ini hari Minggu, apakah cucian kamu sudah beres nih teman Pro 2, atau mungkin masih di mesin cuci kali ya? Jangan lupa cepat buruan dijemur ya teman Pro 2, karena matahari sepertinya sangat bersahabat hari ini. Bukan bersahabat lagi, udah bestie banget ya, saking panasnya, teriknya. Namun di bagian Palu Barat terpantau mendung nih teman Pro 2. Gak tahu nih kalau menurut laman BMKG, mungkin kita bisa cek bareng-bareng nanti di segmen selanjutnya. So teman Pro 2, biar hari ini makin semangat lagi, kita lanjut lagi dengan lagunya Nona yang terbaru yang berjudul Home.

0: Ada yang bisa dibantu, tua?
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Diakan dulu apanya, tua. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh HP-nya, kak tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tiada di HP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Bel.
1: 08-242.
0: Itu tua, so masuk teleponku.
1: Oh iya, nah, iya. Masuk teleponnya, so bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bawa telepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.
3: Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bagi seluruh rakyat Indonesia tentang pentingnya persatuan, semangat perjuangan, dan rasa cinta terhadap tanah air. Dari sejarah perjuangan bangsa, kita belajar bahwa kebangkitan dimulai dari keberanian untuk bergerak maju bersama.

kreativitas, inovasi, dan kepedulian terhadap sesama. Generasi muda memiliki peran penting untuk menjaga budaya, mempererat persaudaraan, dan terus berkarya demi Indonesia yang lebih baik. Mari jadikan momentum Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus bangkit, bersatu,

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Seberapa penting usaha yang dijalankan seamanah apa gitu?
2: Ya, alhamdulillah saat ini yang saya jalani sekarang sebagai terapis.
1: Terapis.
2: Jadi terapis sebutannya untuk berbekam.
1: Berbekam.
2: Berbekam bisa juga dibilang untuk refleksi juga dengan herbalis juga. Gitu.
1: Jadi memang ada fase pengobatannya begitu ya.
2: Betul.
1: Yang fase pengobatan bekam,
2: iya.
1: Namun juga harus tetap mengkonsumsi vitamin atau mungkin juga
2: suplemen ya.
1: Atau suplemen gitu ya.
2: Iya.
1: Herbal-herbal
2: penunjang. Herbal penunjang, gitu ya. Betul.
1: Tapi itu secara rutin.
2: Betul. Nah,
1: tapi ini menilainya cukup amanah karena mengingat usaha yang digeluti adalah usaha kesehatan dan iya. Semua kita siapa sih enggak pengen sehat gitu,
2: betul,
1: kan.
2: Betul,
1: melihat,
2: betul.
1: Melihat usaha ini bukan hanya sekedar profit tapi lebih melihat
2: amanah
1: yang dijalankan begitu kan.
2: Betul.
1: Menyembuhkan orang.
2: Betul.
1: Ya, sampai dengan saat ini menjalannya seperti apa? Apakah memang enjoy karena dengan hati atau seperti apa?
2: Bukan menyembuhkan ya. Yeah. Maksudnya membantu untuk
1: membantu.
2: Bisa sembuh karena
1: okay, siap.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM Rari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, hari Minggu itu bukan cuma tentang rebahan sampai sore ya. Ini juga waktunya buat kasih jeda ke diri sendiri. Kalau minggu kemarin terasa berat, enggak apa-apa ya teman Pro 2. Kalau hari ini kamu memilih untuk pelan-pelan, gak harus selalu produktif. Yang penting jangan lupa menikmati hidup. Jadi sudah makan siang belum? Sudah minum air putih juga? Dan yang paling penting teman Pro 2, sudah kasih waktu buat diri sendiri. Dan teman Pro 2, kayaknya iya sih di bagian Palu Barat sepertinya mau hujan. Tapi berdoa aja ya. Ini aku 50-50 sih teman Pro 2, karena tadi aku mengajak kalian untuk mencuci ya, karena hari Minggu itu biasanya dikenal dengan hari mencuci nasional. Tapi karena melihat cuaca yang belakangan ini sangat-sangat panas ya teman Pro 2, berharap hari ini hujan. Maaf banget ya ini, soalnya sometimes I miss hujan ya teman Pro 2, karena udah panas banget gak sih?

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Bisa nyala

Teman Bro 2, kita lanjut lagi di Santai Siang. Terima kasih tadi requestan dari Kala Rah yang Fortune Cookies ya, udah kita play ya Teman Bro 2. Dan Teman Bro 2, karena kita sudah masuk di Santai Siang, ada satu hal yang gak boleh dilupakan di hari Minggu, yaitu makan siang Teman Bro 2. Nah, kalau ngomongin soal menu yang cocok buat siang hari ini, satu menu yang kayaknya susah banget ya ditolak, yaitu ayam geprek. Coba bayangin deh Teman Bro 2, nasi hangat, ayam crispy yang digeprek sambal pedas, terus ada lalapan segar di sampingnya. Aduh, ini sih bukan cuma makan siang ya, tapi ini healing versi hemat ya Teman Pro 2. Karena masih awal bulan aja kita udah mulai hemat ya. Dan Teman Pro 2, kamu tim ayam geprek level aman atau tim yang kalau makan harus pakai sambal sampai berkeringat nih Teman Pro 2? Kalau aku sih biasa aja sih. Kalau Teman Pro 2 suka yang pedes gak sih? Kalau soal makan. Oke deh Teman Pro 2, karena kalau Minggu siang ya ayam geprek itu cocok banget. Jadi gak perlu mikir menu yang ribet, tinggal pesan atau bikin sendiri lalu makan sambil santai. Tapi jangan lupa Teman Pro 2, kalau sambalnya terlalu pedas tapi tetap diimbangi dengan air putih ya. Jangan sampai niatnya menikmati makan siang malah sibuk cari susu nih karena kepedesan ya Teman Pro 2. Dan buat kamu yang hari ini sedang sendirian, gak masalah ya, makan enak sendirian juga tetap bisa jadi quality time. Putar musik favorit, cari tempat yang nyaman, lalu nikmati makan siangmu tanpa terburu buru. Nah, sekarang aku mau tanya nih Teman Pro 2, kalau dikasih ayam geprek gratis hari ini, kamu pilih level 1, level 5 atau level 10 nih? Apapun pilihannya Teman Pro 2, yang penting makan siang jangan sampai dilewati ya. Karena hari Minggu bukan cuma waktu untuk istirahat, tapi juga waktunya menikmati hal-hal sederhana yang bikin kita happy ya Teman Pro 2. Masih bareng Melia dan kita bakal masuk di azan zuhur ya Teman Pro 2 di pukul 12:10. So, selamat beribadah juga buat Teman Pro 2 yang beragama muslim. Dan jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Nay, kadang saya heran deh, anak muda sekarang kok gampang banget ribut di media sosial cuman karena beda pendapat?
1: Iya sih, padahal kalau terus saling jatuhin, kapan majunya?
0: Terus, semangat Hari Kebangkitan Nasional itu harusnya gimana sih?
1: Ya, mulai dari hal kecil, saling support, berkarya, belajar hal baru, dan tetap bangga jadi anak Indonesia.
0: Berarti, jadi keren itu bukan cuma soal viral ya?
1: Iya dong, tapi soal gimana kita bisa kasih dampak positif buat sekitar. Generasi muda adalah tunas bangsa. Di Hari Kebangkitan Nasional, ayo bangkit bersama, jaga persatuan, dan jadi anak muda yang membawa perubahan untuk Indonesia.
2: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Di Himabri sudah berapa lama? Ini kalau tadi yang saya dengar ada sudah ada pergantian pemain gitu ya.
5: Iya.
4: Banyak berkecimpung dalam hal apa Himabris?
5: Kalau saya sendiri, saya dari divisi advokasi Himabris. Jadi di divisi advokasi Himabris itu berfokus pada menyuarakan, menampung, dan menanggapi isu-isu yang terjadi di internal maupun di eksternal kampus. Terus juga divisi advokasi itu membantu permasalahan yang dirasakan oleh mahasiswa, baik itu akademik maupun non-akademik. Jadi divisi advokasi itu bertujuan untuk menyuarakan apapun aspirasi mahasiswa, baik internal maupun eksternal, dan menanggapi isu-isu yang sering terjadi seperti bullying, pelecehan seksual, maupun isu-isu
4: sosial. Ya, meskipun realitanya banyak di sekitar kita, tapi di media sosial juga ini cukup masif gitu ya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa nih yang kalau makan belum lengkap kalau belum ditemenin segelas teh, es teh. Makan nasi, lauk, sambal, terus gluk-gluk-gluk. Es teh manisnya masuk deh. Nah, pertanyaannya sebenarnya aman gak sih minum es teh setelah makan? Jawabannya secara umum boleh, tapi ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Dimana es teh setelah makan sebenarnya bukan sesuatu yang otomatis berbahaya. Jadi kalau misalnya selama ini kamu langsung minum es teh setelah makan, gak perlu panik. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kafein dalam teh. Kalau es tehnya manis banget dan minum terlalu sering, asupan gula harian kamu juga bisa ikut meningkat, teman Pro 2. Apalagi kalau ukuran gelasnya itu jumbo, gulanya kadang lebih banyak daripada yang kita sadari. Sementara itu, teh mengandung senyawa yang bisa mengurangi penyerapan zat besi dari makanan, terutama zat besi non-hem yang banyak ditemukan pada sumber makanan nabati. Jadi buat kamu yang punya resiko kekurangan zat besi atau sedang berusaha meningkatkan asupan zat besi, lebih baik beri jeda dulu antara makan dan juga minum teh. Nah, kalau cuman sesekali minum es teh setelah makan, umumnya gak masalah untuk orang yang sehat ya. Sekarang nih teman Pro 2, kalau makan di warung kamu lebih pilih es teh manis, es jeruk atau air putih nih teman Pro 2. Tapi kalau di umur sedewasa ini ya teman Pro 2, mintanya yang teh tawar.

0: Capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penicillin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Ini belum bisa jadi perhatian kita bersama. Kalau kakak sendiri ngelihatnya itu kayak gimana nih? Pemerintah juga sudah berupaya untuk bisa menggerakkan program ini untuk generasi muda kita.
6: Ya, saya sih mengapresiasi ya kegiatan dari pemerintah dan inisiasi dari pemerintah ini. Ini sangat luar biasa ya, karena memang preventif itu lebih penting daripada kuratif. Ya, itu sangat penting ya, preventif untuk mencegah penyakit-penyakit sebelum akhirnya dia menjadi suatu penyakit yang lebih parah ataupun komplikatif gitu ya. Dan ya, saya sangat mendukung itu juga teman-teman dokter, baik yang di vaskes tingkat 1, baik itu yang di klinik maupun di puskesmas gitu. Jadi kita sangat mengapresiasi.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi di Santai Siang informasi olahraga. Ini ada berita duka ya, teman Pro 2, dari ayah Lionel Messi, George Messi, meninggal dunia pada Jumat malam waktu setempat pada usia 68 tahun. George ini menghembuskan nafas terakhir di sebuah klinik medis di Rosario, Argentina setelah menjalani perawatan akibat penyakit yang dideritanya. Kabar tersebut dikonfirmasi keluarga George kepada media internasional Reuters. Dalam beberapa bulan terakhir memang George ini diketahui menjalani perawatan dengan bergantian berada di fasilitas medis dan kediamannya di Rosario. Melansir dari Al Jazeera, George ini mengalami masa-masa terakhirnya bersama sang istri, Celia, serta anak-anaknya, Rodrigo, Matias, dan Maria Sol. Lionel Messi juga sempat meluangkan waktu bersama ayahnya setelah Piala Dunia sebelum kembali memperkuat Inter Miami. Sepanjang karir Lionel Messi, George ini menjadi salah satu sosok yang paling dekat dengan perjalanan sang pemain. Ia mendampingi Messi sejak awal karirnya di Barcelona dan sempat menjalankan peran sebagai perwakilan sang putra selama beberapa tahun. Hubungan keduanya juga dikenal sangat erat dalam kehidupan Messi sebagai pesepak bola. Messi juga pernah mengungkapkan bahwa dirinya selalu membutuhkan persetujuan sang ayah sejak kecil, termasuk meminta pendapat George setelah menjalani pertandingan. Kabar duka tersebut turut mendapat perhatian dari klub masa kecil Messi, Newell's Old Boys. Klub Argentina itu menyampaikan penghormatan kepada George melalui pernyataan di media sosial. Kondisi kesehatan George sebelumnya sempat menjadi perhatian publik ketika Lionel Messi emosional setelah mencetak hat-trick pada laga pembukaan Piala Dunia 2026. Messi terlihat menangis saat merayakan gol pertamanya dalam pertandingan tersebut. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, Messi menjelaskan bahwa air matanya tidak berkaitan dengan pesepak bola. Ia mengaku tengah melewati beberapa hari yang sulit dan penuh persoalan. Beberapa hari kemudian, keluarga Messi juga mengeluarkan pernyataan mengenai kondisi kesehatan George. Mereka mengkonfirmasi bahwa ayah dari Lionel Messi tersebut sedang menjalani perawatan medis. Kepergian George ini menjadi kehilangan besar bagi Lionel Messi dan keluarganya. Sosoknya selama bertahun-tahun dikenal sebagai pendamping sekaligus salah satu figur penting dalam perjalanan karir seorang Lionel Messi.

0: Ina, sakuya alina marisa miule?
1: Sapu aliman jobu, Ana.
0: Ya no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sedikit DP harga pisang, Dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, telepon lesat bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Itu tadi kenapa saya katakan sisakan ruang ikhlas di hatinya kita, karena antara spiritual dengan psikologi tadi ini berkaitan erat, Kak. Makanya kalau kita sudah menyiapkan ruang ikhlas di hatinya kita, kita sudah paham bahwa apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah, apapun hasilnya itu atas kehendak Allah, itu insya Allah sih memang di pada saat kejadian bencana itu memang pasti semua psikisnya terganggu, Kak. Bertahan, itu tadi saya bilang bertahan hidup saja sudah syukur alhamdulillah. Karena saya saja pada saat gempa kemarin itu, apa namanya ini, bakoprol apa sih ini, berguling sama anakku yang pertama, itu juga menjadi penyebab kemarin dia agak trauma suara. Alhamdulillah suaranya tidak hilang, kan bisa bisa trauma itu bisa salah satu jadi penyebab speech delay tadi.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman-teman.

Lanjut lagi teman Pradua, di mana informasi selanjutnya, Indonesia Super Cup 2026 ditutup dengan kemenangan telak Chelsea 3-0 atas AC Milan. Laga tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu 8 Agustus 2026, di mana The Blues langsung mencoba menekan pertahanan Milan sejak awal pertandingan. Marco Palestra bergerak maju dari sisi kiri, sementara Pedro menjalankan peran serupa dari kanan. Chelsea hampir membuka keunggulan pada menit ke-12 melalui Joao Pedro. Ia mengejar bola terobosan, tetapi Lorenzo, teman Produa, cepat keluar dan berhasil mengamankan bola, ya teman Produa. Pada menit ke-25 Milan mendapatkan peluang setelah sepak pojok Chelsea berhasil dibuang. Bola jatuh ke Christian Komoto yang melepaskan tendangan voli, tetapi berhasil diblok oleh Moises Caicedo, ya teman Produa. Chelsea akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit 45 +2 lewat gol Joao Pedro. Ia menyambut sepak pojok Moises dengan sundulan yang mengarah ke gawang Rossoneri, teman Pradua. Wah, agak susah ya nama-nama dari pemain bola ini teman Pradua, tapi semangat ya buat para penggemar AC Milan karena Chelsea menang telak 3-0 dari AC Milan ya teman Pradua.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
3: Obrolan seru di Pro 2 FM.
4: Bisa lanjut ke Mifta sendiri. Kalau kita dengar tadi kan mungkin ya mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman gitu ya. Ini lebih menjual apa dan apa yang bisa dikelola dari teman-teman yang mungkin ada di anggotanya begitu untuk menciptakan ide-ide kreatif ya, kemudian juga melihat berbagai macam apa profil-profil di luar sana gitu sehingga bisa ditampilkan secara visual juga.
5: Kalau dari kami, kami mulainya itu juga sama dari nol ya. Dari nol itu yang kami punya hanya laptop. Itu pun speknya tidak yang gaming-gaming sekali lah.
4: Biasa gitu
5: yang biasa
4: kan.
5: Aja. Tapi dari situ saya sudah mulai belajar dengan teman-teman. Kita main Line-in dan beberapa ini kita ketemu beberapa orang secara virtual. Kita belajar ikut-ikuti kelas. Dan alhamdulillah sekarang kami sudah tersertifikasi secara nasional BNSP. Nah itu. Nah kami sebenarnya bukan fokus pada politik sebenarnya, kita fokus pada branding figur. Kalau teman-teman itu pada branding produk, kita pada figur. Karena perbedaannya adalah ketika kita branding produk ya kita fokus pada produknya. Kalau kita figur itu hari ini mungkin dia bagus, besok bisa jadi dia jelek. Karena apalagi sekarang orang bilang kalau di TNN dan bisnis kami, orang bilang ah kamu orang itu akan bersinar pada saat pemilu, ternyata tidak. Sampai sekarang pun kami masih berdiri karena yang pertama figur-figur sekarang semakin maraknya dunia digital, orang-orang itu tidak semisal toh insya Allah Kak Feki jadi calon bupati, wali kota dan sebagainya.
4: Yang siaran siapa?
5: Oh atau mereka berdua kan, kan orang masyarakat yang secara luasin kan tidak perlu tahu ke Haikal itu harus ketemu langsung, kau mau usung apa, kau mau buat apa. Kita cuma tahu, oh ini Instagramnya, oh ini calonnya kita nanti, oh ini calon legislatornya kita. Kita memberikan mereka, apa sih yang legislator ini buat, apa yang mereka mau usung, apa yang mereka bawa, itu apa.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Kalau mahasiswa yang kayak gimana sih Ran?
7: Sebenarnya kalau aku tuh kak, kita tuh sebagai mahasiswa harusnya kita sudah tahu ya baca situasi. Misalnya nih, di semester 1 sampai semester 3 kita boleh adaptasi dulu di kampus. Semester 4 sampai semester 5 boleh fokus sambil join-join komunitas, organisasi. Dan semester akhir nih fokus gitu.
6: Oke,
7: kalau aku termasuk mahasiswa yang kuliah rapat.
6: Kuliah rapat. Iya. Karena kebetulan ternyata kamu juga penerima beasiswa ya Ran ya.
7: Betul.
6: Beasiswa. Mungkin kamu bisa ceritain dulu nih ini mengenai bagaimana kamu membranding diri kamu sebagai mahasiswa, karena saya ngelihatnya kamu walaupun masih mahasiswa tapi udah punya branding sendiri gitu di sosial mediamu ya. Aktif di konten kreator, juga di akademik, terus juga tentunya suka nyari peluang di beasiswa untuk karir masa depan.
7: Betul,
6: nah, gimana tuh ceritanya kamu bisa dapat beasiswa?
7: Di semester 3 tuh aku dapat beasiswa lalu. Nah, jadi aku mikirnya kalau kita sebagai mahasiswa kan mahasiswa banyak ya, Kak ya. Terus apa sih yang membedakan saya dengan orang lain? Jadi kita harus punya value ya, value tersendiri. Apalagi sekarang kan banyak orang mikir oh mahasiswa rata-rata akhirnya kalau wisuda tuh nganggur juga. Rata-rata nganggur juga karena apa? Karena tidak punya skill, karena tidak punya keunikan sendiri. Jadi dari situlah aku inisiasi nih, ternyata aku harus punya branding sendiri. Nah, jadi kalau di media sosial tuh aku brandingnya aku adalah mahasiswa dan juga content creator yang bahasnya tuh seputar self-development.
6: Nah,
7: bukan hanya self-development tapi ada statistiknya juga nih kak. Mungkin kalau kakak sempat baca-baca ya di media sosialku, aku selalu kasih atau buat postingan berdasarkan data. Jadi ada datanya, bukan hanya sekadar argumen saja tapi dikuatkan oleh data. Jadi kan ada tuh masuk mahasiswa statistikanya juga.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi di Santai Siang Informasi Infotainment. Sebelum nanti di pukul 3 sampai pukul 5 kita bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik chart ya, top chart lokal dan juga internasional. Dan informasi terbaru nih, di mana Elevator Boys, kreator konten asal Jerman yang membentuk boy band, merilis trailer film debut berjudul Back to 9 Second. Film berbahasa Jerman tersebut dijadwalkan tayang perdana melalui Prime Video pada 21 Agustus 2026, dilansir dari Variety. Film ini mengikuti kisah 5 sahabat yakni Matteo, Jonas, Chris, Ben, dan Oliver. Masing-masing mereka diperankan oleh Julian Brown, Tim Schaker, Louis Freitag, Jacob Roth, dan juga Bene Schools. Kelimanya memiliki impian untuk sukses sebagai sebuah boy band, tetapi rencana tersebut terancam ketika salah satu anggota ingin meninggalkan kelompok. Situasi kemudian berubah ketika kelima sahabat itu tiba-tiba melakukan perjalanan waktu ke tahun 1995 melalui sebuah lift. Trailer memperlihatkan mereka menikmati kehidupan era 1990-an, beradaptasi dengan komputer Apple model lama, serta menemukan kisah romantis. Film ini juga dibintangi Felicitas Wool, Anja Pichler, Louis Ansenbrenner, Sydney, Helena, dan Daria. Lagu utama 1995 ini ditulis oleh Gary Barlow, penulis lagu sekaligus vokalis utama grup Take That. Back to the 9 Second ini merupakan produksi Prime original asal Jerman yang digarap oleh Warner Bros. Television bersama Amazon MGM Studio Jerman. Dan ini merupakan bagian dari Leonine Studios dan Media One Group. Kemudian teman berdua, kayaknya ini menarik banget ya untuk ditonton. Elevator Boys ini memang mulai dikenal pada 2021 melalui video-video viral yang mereka buat di dalam lift. Sejak saat itu mereka telah mengumpulkan sekitar 48 juta penonton pengikut di berbagai platform media sosial. Jadi mereka merilis debut mereka berjudul Scared to Love melalui label sendiri pada 2024. Versi mereka dari lagu Jingle Bell Rock juga telah diputar lebih dari 25 juta kali. Dan teman berdua, kita lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.
1: Turn the music up.

0: Nah, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami... Kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh yaitu Ki Hajar Dewantara.
4: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
3: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Tuturi Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

berdua, kalau kamu lagi di jalan atau lagi mager juga buka radio, santai aja ya teman Pro 2. Kamu tetap bisa dengerin siaran kita lewat RRI Digital. Tinggal buka aplikasinya, pilih Pro 2 Palu dan enjoy teman Pro 2. Easy banget kan? So, tunggu apa lagi?

0: Ya.
1: Jajan yuk ke minimarket depan kompleks.
0: Hayu, aku siap-siap dulu ya. Aku siap.
1: Hah? Rena, kamu mau kemana? Kok dandannya gitu? Kita kan cuma mau ke minimarket depan kompleks, bukan mau ke pesta, Ren.
0: Gak apa-apa, kita kan lewat lampu merah yang ada kamera-kamera itu kan. Sekalian, buat selfie-selfie.
1: Ya ampun, Ren, itu bukan kamera selfie, tapi itu kamera tilang elektronik. Electronic Traffic Law Enforcement, atau disingkat ETLE, adalah kamera yang dipasang di samping atau di atas jalan atau dipasang di kendaraan aparat kepolisian lalu lintas untuk mendeteksi perilaku pengguna jalan dan pelanggaran lalu lintas.
0: Jadi, bukan untuk selfie-selfie ya?
2: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang, atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam, atau bukan biru, supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara, tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
3: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
4: Obrolan seru di Produa FM. Bagaimana pendapat kalian soal makna batik bagi anak muda di era global seperti sekarang?
5: Banyak sekali stigma-stigma yang mengatakan bahwasanya batik ini hanya bisa dipakai pada saat sesi-sesi formal saja. Yeah. Kayak harus nanti dipakai ke kondangan, ke apa, rapat-rapat formal. Tapi menurut saya batik ini bukan hanya dipakai pada saat yang formal-formal saja. Bahkan pada saat kita kayak untuk fashion itu bisa loh kita selipkan batik itu. Menurut saya banyak yang mengatakan bahwa batik itu adalah hal yang kuno. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, arus globalisasi, menurut saya batik semakin hari ini semakin berkembang. Bahkan sudah banyak motif-motif di Sulawesi Tengah yang memang sudah keren-keren, seperti motif batik kelor, tenun boma seperti yang kami gunakan ini kan. Dia kombinasi dari kelor dan boma. Jadi dalam pemaknaan anak muda di era globalisasi ini, saya rasa peran penting adalah seorang anak muda untuk dapat melanjutkan bahwasanya batik ini bukan hanya sebagai bukan hanya sebagai warisan saja, tetapi juga sebagai identitas. Karena kalau kita berbicara tentang warisan, itu bakal seperti kayak disimpan saja sebagai mungkin kayak sebagai kayak kuno dilihat. Jadi semakin beriringnya waktu, era globalisasi semakin maju, saya harap anak-anak muda ini dapat bisa dapat untuk menyebarluaskan bahwasanya batik ini bukan hanya dipakai pada saat sesi formal saja.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: apa kabar teman Pro2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini nemenin weekend kamu ya. Apalagi buat kamu yang mungkin libur ini gak kemana-mana, di rumah aja lagi rebahan sekarang, pas banget. Karena aku bakal ngasih tahu ke kamu nih ya, 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti buat kamu teman Pro2 yang mau support lagu Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Yang pasti sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali. Alright, kita langsung aja ke posisi paling bawah di minggu ini, alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru yang viral banget dari Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ini dia.
1: Number 20.

0: kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Aduh, kalau dengar kata-kata sumpah agak gimana gitu ya. Tapi ya namanya juga judul lagu, emang harus agak lebih besar gitu kan. Kalau sumpah tuh kayaknya gak bisa main-main lagi tuh teman Pro 2. Tapi kalau sama penyanyi yang satu ini, kayaknya gak ada kata-kata sumpah deh di lagunya. Aku lupa, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya gak ada. Dan emang lagunya tuh liriknya gampang banget dicerna ya, gampang banget dihafalin juga. Tapi menurut aku, tren makeupnya agak susah ditiru. Apalagi buat orang-orang kayak aku yang mager banget makeup. Siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 18.
1: Number 18.

ternyata belum beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Kita lihat aja minggu depan progresnya gimana ya. Kalau ngomongin soal Nuka, pasti gak bisa lepas juga dari penyanyi yang satu ini, yang sama-sama lahir dari ajang pencarian bakat yang sama.

lagi relate banget sama lagunya. Ada beberapa teman aku yang mereka dengan tegas mengatakan bahwa tidak bisa menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Tapi ada beberapa teman aku juga yang berhasil gitu. Kalau kamu tipe yang mana? Yang fine-fine aja LDR atau yang emang benar-benar enggak bisa sama sekali LDR? Coba kasih tahu jawabannya. Enggak ya. Bukan sisi tanya jawab ya. Ya udah, kita langsung lanjut ke posisi berikutnya di posisi 14. Sekarang kita mau keliling-keliling barengan sama Farel Hilal yang ternyata minggu ini harus turun 3 peringkat dari posisi 11 minggu lalu. Number

0: sabar ya. Kita baru sampai di posisi 13. Masih ada 7 lagu lagi yang enak banget buat kamu dengerin. Dan pasti penasaran kan siapa juara 1 minggu ini. Tapi tahan dulu karena sebentar lagi aku bakal ngasih tahu ke kamu lagu yang ada di posisi 12. Ini salah satu lagu favorit aku juga belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Blur yang ternyata naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu ya. Kalau anak sekarang sih kayaknya foto blur gak masalah. Justru kalau fotonya jelas malah dikasih efek blur. Iya gak sih? Tapi gak tahu ya, kalau ini kan konteks lagunya beda ya. Yaudah kita tinggalkan Sal Priyadi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10 minggu ini. Ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: minggu lalu. Waduh, mana nih fans-fansnya Bernadia? Sayang banget ya, turunnya lumayan jauh. Tapi kita lihat, kalau memang minggu depan masih banyak yang request, bisa jadi lagunya naik lagi posisinya. Lebih tinggi, ya kan? Lompat mungkin ke nomor 1. Kalau ngomongin soal melompat lebih tinggi, lagu yang berikut ini pas banget nih. Ada Lomba Sihir di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: lagunya ya. Belakangan di FYP TikTok aku lagi sering banget muncul konten-konten yang pakai lagu Gloria Jessica sama Ade Govinda ini. Enak banget emang lagunya, parah. Kayaknya emang Ade Govinda tuh gak pernah gagal bikin lagu ya. Sama halnya kayak Tulus yang juga lagunya gak pernah ada yang gagal. Kita dengerin sekarang di posisi 6 dengan Teh Hijau.
1: Number 6.

0: yang tidak beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Sama halnya dengan Bernadia dengan Rabun Jauh yang lagunya ini gak turun kayak lagu sebelumnya ya. Kita dengerin sekarang, udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ini dia Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: dari posisi runner-up minggu lalu. Kalau ngomongin soal turun, lagu yang berikut ini juga turun dari posisi juara. Aduh, sayang sekali Hilawon Seven dengan Sederhana harus turun ke posisi 2. Itu berarti tandanya juara satu kita minggu ini baru nih teman Pro 2. Kita dengerin aja siapa nanti, tapi ntar ya, kita dengerin dulu Hilawon Seven yang ini.
1: Number 2.

0: karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Posisi 19, Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 18, Naikila dengan My Mind Gue. Jalan keluar dari Nuka menempati posisi 17. Posisi 16, Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15, ada Change dengan lagunya LDR. Di posisi 14, Farel Hilal Keliling. Posisi 13, Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Sal Priadi menempati posisi 11 dengan lagunya Foto Kita Blur. Di posisi 10, Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 8, ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 6, Tulus dengan Teh Hijau. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3, Ikro dari Raim Laode. Dan di posisi 2 untuk minggu ini ada Sheila on 7 Teman Pro 2 dengan Sederhana. Kalau gitu langsung aja juara 1 baru kita untuk minggu ini ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: kasih banyak buat label yang udah support, Emotion, Sheila on 7, Raimla Ode, Juni Record, Pamungkas, Tulus Company, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Farel Hilal, Change, Anti Normal, dan juga Pelangi Record. Ya, ya udah kalau gitu aku mau ngingetin buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Buat yang mau tahu informasi terkini, terupdate, jangan lupa untuk cari di rri.co.id. Terus apalagi ya, follow Instagram Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kalau di Jakarta ya pasti @pro2fmjkt ya. Instagram aku perlu nggak? Nggak usah lah ya, udah pada tahu kan semuanya. Pede banget. Ya udah kalau gitu Desi Aldiana cabut. Terima kasih buat soundman kita Oza. Abis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu. Produ FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produ, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Elanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produ, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produ. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Produ. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Produ. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Produ di minggu ini yang merupakan newcomers, wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman berdua, di minggu ke-6 ya, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 60.

0: peringkat 15, 92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, Teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: target ke-11 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20 from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman berdua menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, sama berdua masih ditemani sama gue Lande Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh teman perdua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

0: top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, tempat kedua, our top 10 this week, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9, ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8, ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6, ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5, ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4, ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3, ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 National minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Senandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elan Negeri Sandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan itu tadi teman Pro 2, kita sudah bersama-sama mengikuti chart musik internasional dan juga lokal bersama Pro 2 Jakarta. Pastinya seru banget ya teman Pro 2 melihat lagu-lagu yang sedang naik, musisi yang semakin bersinar sampai lagu yang mungkin sekarang jadi playlist wajib kamu ya. Tadi internasional ada Bruno Mars dengan I Just Might. Buat kamu nih teman Pro 2 yang tadi ikut menyimak, semoga bisa menambah referensi musik baru untuk menemani aktivitas kamu ya. Dan sekarang kita kembali lagi ke Pro 2 Palu, teman Pro 2 jangan kemana-mana karena sore ini masih ada banyak musik dan cerita seru yang bakal nemenin kamu sampai nanti. So Melia bakal temenin kamu 30 menit ke depan ya, sebelum nanti dilanjutin lagi sama Iya Kiat teman Pro 2. Jadi tetap di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi ya teman Pro 2 dengan lagu yang eye catching banget di sore hari ini teman Pro 2. Apa itu?

0: lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.
1: Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkali ku bilang, sembunyikan benci.

0: charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
0: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
0: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Aku sering bingung deh, apa bedanya siklon tropis, bibit siklon, dan puting beliung? Semuanya terdengar seperti badai besar ya.
4: Itu wajar loh, tapi ternyata menurut BMKG, siklon tropis adalah sistem tekanan rendah skala besar yang terbentuk di atas perairan hangat. Tahap awalnya disebut bibit siklon. Nah, kalau puting beliung itu fenomena lokal dengan pusaran angin kencang yang terjadi di atas daratan atau perairan dekat pantai. Sifatnya jauh lebih singkat dan kecil. Jadi, dia itu bukan siklon mini, melainkan tornado skala kecil.
3: Oh, jadi siklon tropis dan bibitnya itu skala regional dan terkait lautan. Sementara puting beliung itu lokal dan kecil. Jelas banget ya bedanya sekarang.
5: Yuk kenali fenomena alam, perkaya ilmu pengetahuan sebagai langkah mitigasi untuk melindungi diri dari dampak bencana.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya Melia pamit dari ruang dengar kamu di sore hari ini. Teman Pro 2, udah ngantuk saya. Dan teman Pro 2, besok kita bertemu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dari pukul 5 sampai pukul 11 ya besok teman Pro 2. So, selamat beraktivitas, selamat beristirahat teman Pro 2, karena besok kita memulai lagi hari Senin. Dan Melia pamit. Bye-bye. Oke teman Pro 2, kita bakal bergabung ke Pro 1 Palu untuk mengikuti lantunan ayat suci Al-Quran dan azan maghrib serta lagu-lagu religi ya teman Pro 2. Dan selamat beribadah buat teman Pro 2 yang beragama muslim untuk azan.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi sore ini kami hadirkan informasi untuk para pendengar, di mana tak henti-hentinya Wagub Reni Alamajido untuk mencegah stunting dan dimulainya sejak pranikah, TPPKK jadi garda terdepan. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Reni Alamajido, menegaskan upaya pencegahan stunting harus dimulai sejak masa pranikah melalui edukasi calon pengantin, pemenuhan gizi remaja putri hingga pendampingan ibu hamil dan balita. Hal itu juga disampaikannya saat membuka sosialisasi pencegahan perkawinan anak. Perkawinan usia anak, pentingnya akta kelahiran bagi anak untuk mencegah stunting dan keluarga taat pajak di Aula Badan Pendapatan Daerah Bapenda di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh Ketua TPPK ke Provinsi Sulawesi Tengah, Sri Nirwanti Bahasoan, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Yudi Yawati. Dan jajaran organisasi perempuan tentunya diserta pemangku kepentingan lainnya. Dalam sambutannya tersebut, Wakil Gubernur mengapresiasi capaian sejumlah kabupaten dan kota yang berhasil menurunkan prevalensi stunting. Namun ia mengingatkan bahwa mulai 2025 pengukuran stunting tidak lagi menggunakan survei status gizi nasional Indonesia atau SSGI, melainkan mengacu pada data aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan gizi yang diperbarui setiap bulan oleh tenaga puskesmas. Dan menurutnya data tersebut memberikan gambaran real kondisi balita sehingga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran tentunya. Dan pendengar, tentunya stunting ini bukan merupakan penyakit, melainkan kondisi gagal tumbuh akibat proses tumbuh kembang anak yang tidak optimal. Karena itu langkah pencegahan harus dilakukan sedini mungkin melalui intervensi sejak sebelum pernikahan, termasuk memberikan tablet tambah darah kepada remaja putri, pemeriksaan rutin ibu hamil, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, serta MPASI yang bergizi hingga anak usia 2 tahun. Dan tentunya Wakil Gubernur juga mengingatkan bahwa pentingnya memperhatikan perkembangan motorik anak sebagai salah satu indikator tumbuh kembang yang sehat, agar upaya pencegahan stunting dapat berjalan secara optimal sejak dini. Inilah informasi di sore hari ini yang dapat kami berikan melalui RRI Pro 1. Pendengar, tetap bersama kami, karena selain ini kami akan berikan untuk lagu-lagu islami sembari kita menunggu kumandang azan sholat maghrib yang akan dikumandangkan untuk Kota Palu pada pukul 18.12 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1, kali informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin, dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama dengan

Pernah ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat ialah salat." Allah berfirman kepada malaikat, sedangkan Dia lebih mengetahui, "Periksalah salat hambaku, cukupkah atau kurang? Maka jika sudah cukup, dicatatlah cukup. Tetapi jika terdapat kekurangan," Allah berfirman, "periksalah lagi, apakah hambaku itu mempunyai amalan salat sunnah? Jika mempunyai amalan salat sunnah," kemudian Allah berfirman lagi, "cukupkanlah kekurangan salat fardu hambaku itu dengan salat sunnahnya. Selanjutnya, diperhitungkanlah amal perbuatan itu dengan cara demikian. Maka beruntung sekali orang-orang mukmin yang banyak salat sunnahnya, karena akan semakin sempurnalah salat fardunya dan semakin besar pahalanya dari Allah."

Pendengar Pro 1, baru saja kita mendengarkan kumandan azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga apa yang kita kerjakan, perbuatan baik yang kita lakukan hari ini, esok dan seterusnya akan menjadi amal jariah kita di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu, alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan, kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah.

bersama dengan dirimu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

adalah seorang tua berusia lanjut yang hidup terlunta-lunta dan bahkan berluka hati karena disia-siakan oleh anak-anaknya. Padahal sudah semestinya dia hidup bahagia menikmati masa tuanya bersama anak, menantu, dan cucu-cucunya. Di suatu saat, dia pun mengaku pada dirinya bahwa ketika dia masih muda, dia pun menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Islam mengajarkan kita agar selalu berbuat baik kepada orang tua, sebab jika kita berbuat baik terhadap mereka, niscaya anak kita nanti akan membalas perbuatan kita juga dengan kebaikan. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah bersabda, "Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kelak anak-anakmu nanti juga akan berbuat baik kepadamu."

0: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Ada poin-poin penting yang buat kita itu keren gitu dari menjadi seorang petani. Selain itu apa?
2: Yang pertama, mengembangkan potensi yang ada. Terbuktam saja.
1: Oke. Okay.
2: Ya, itu yang pertama. Kenapa? Saya kan kemarin pernah kerja di petani. Okay. Nah, ini kenapa tidak? Sedangkan di juga apa di kampung yang orang saya tidak kembangkan. Kenapa saya tidak mengembangkan? Kita yang pertama poinnya. Mengelantarkan tanah kan butuhnya pakai.
1: Oke. Okay.
2: Jadi

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Informasi pertama, teman Pro 2, Kementerian Komunikasi dan Digital telah membangun 2.000 kampung internet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu disampaikan staf khusus Menkomdigi, Alfreno Kausa Ramadan. Ia menuturkan, teman Pro 2, bahwa pembangunan kampung internet ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam pemerataan akses internet. Konektivitas ini dikatakannya, teman Pro 2, ditujukan untuk kampung ataupun desa-desa yang sama sekali belum tersambung ke jaringan internet. Dengan terkoneksinya 2.000 kampung atau desa tersebut, maka masyarakat akan secara mudah mengakses berbagai kebutuhan di ruang digital. Hal ini ditegaskan staf sus Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno menjadi langkah Kemkomdigi menjunjung tinggi prinsip transformasi digital. Film City Si Vampir menawarkan drama komedi dengan konsep vampir yang berbeda dari cerita horor pada umumnya. Film arahan Rahibi Mandra tersebut mengisahkan City, gadis biasa yang tiba-tiba masuk ke lingkungan elit menyentil kesenjangan kelas sosial, teman Pro 2. Film produksi Bahagia Tanpa Drama itu mempertemukan Satin Zaneta dan juga Cicio Manasero untuk pertama kalinya dalam satu layar. Keduanya tampil sebagai karakter vampir dalam yang dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 22 Oktober 2026. Dalam official first look yang dirilis teman Pro 2, Satin terlihat kebingungan setelah terbangun dari tidur dan mendapati dirinya memiliki gigi taring. Sementara Cicio sendiri tampil sebagai sosok vampir dengan penampilan serba hitam yang justru terlihat sangat menawan. Terakhir, teman Pro 2, Putri Aryani menghadirkan video musik terbaru untuk single Wake My Soul yang resmi dirilis pada 5 Agustus 2026. Lagu ini sendiri menjadi karya yang membawa pesan penting, perjuangan untuk bangkit dari masa sulit dan menemukan kembali harapan setelah berada di titik terendah. Sejalan dengan judulnya Wake My Soul, menggambarkan proses pembangkitan kembali semangat yang sempat meredup sekaligus menjadi pengingat bahwa seseorang tidak harus menghadapi masa sulit seorang diri. Melalui liriknya, teman Pro 2, Putri Aryani menggambarkan perasaan terjebak dalam kesunyian, kehilangan arah hingga perlahan menemukan kekuatan dari sosok yang hadir untuk membantu keluar dari keadaan tersebut. Selengkapnya teman Pro 2 dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik.

Halo 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Udah dibuka ya teman Pro 2 dengan Ziva Magnolia dengan satu track terbaru dari Ziva yang bakal mengisi soundtrack dari film terbaru yang juga akan dibintangi sama Ziva Magnolia, teman Pro 2. Jadi selain dia main film, dia juga menjadi salah satu aktris yang juga mengisi soundtrack dari film adaptasi gitu teman Pro 2 ya. Nanti ditungguin aja info terbarunya, atau mungkin nanti bakal saya kabarin deh teman Pro 2 di jam 9 nanti kali ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana gitu ya, tetap di 105 FM ya teman Pro 2. Oke. Udah jauh aja nih openingnya. Tapi by the way teman Pro 2, apa kabarnya malam hari ini? Semoga masih semangat ya, masih waras setelah melewati hari Minggu ini teman Pro 2. Atau mungkin kamu sekarang nih udah mulai kepikiran ya, aduh besok Senin lagi nih. Tenang ya teman Pro 2, jangan buru-buru panik gitu. Masih apa ya, karena malam hari ini Minggu ini tentunya belum selesai ya teman Pro 2, masih ada waktu untuk bersantai gitu ya, masih ada waktu untuk menikmati malam, dan pastinya masih ada waktu ditemani sama program Jaga Malam kali ini edisi 9 Agustus 2026. Jadi buat kalian yang malam hari ini tentunya lagi nyantai aja, atau mungkin udah nongkrong aja teman Pro 2 di malam Minggu ini, malam Senin ya lebih tepatnya, lagi perjalanan pulang, atau mungkin ada yang masih kerja di hari Minggu ini teman Pro 2, semangat. Yang lagi jaga toko, mungkin juga justru lagi ada yang sibuk-sibuk beres nih, beres-beres gitu teman Pro 2, untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk hari Senin besok gitu teman Pro 2. Kemanapun kalian berada dan apapun yang kalian lakukan di Minggu ini, semoga malam hari ini Pro 2 FM Palu bisa menjadi teman terbaik kamu untuk menemani setiap aktif aktivitas kalian teman Pro 2. Karena apa ya, Minggu malam itu memang punya suasana yang unik gitu teman Pro 2. Di satu sisi kita tuh masih ingin menikmati sisa weekend, tapi di sisi lain juga notifikasi kalender udah mulai mengingatkan nih bahwa besok tuh udah waktunya nih buat kembali ke rutinitas biasanya gitu. Tapi daripada kita sibuk memikirkan hari Senin dari sekarang, mending malam hari ini kita menikmati dulu gitu teman Pro 2. Puterin musik-musik favorit kamu gitu ya di Pro 2 FM Palu, yang juga menjadi salah satu pilihan terbaik juga buat kamu untuk stay di sini gitu ya teman Pro 2. Dan juga bisa dengan memberikan informasi, mendengarkan informasi dari saya di malam hari ini teman Pro 2 yang menarik gitu tentunya, yang bisa bikin malam kalian lebih berwarna juga begitu. Jadi buat kalian semua yang besok juga punya agenda padat gitu ya, kuliah, sekolah, kerja, meeting, deadline, atau bahkan cuma punya satu misi sederhana, bangun pagi tanpa snus alarm sampai 5 kali, malam ini adalah waktunya untuk mempersiapkan segala halnya gitu teman Pro 2. Gak perlu overthinking soal besok, kita jalani dulu satu persatu gitu ya. Karena seringkali yang bikin kita capek bukan aktivitasnya, tapi pikiran kita nih yang udah sibuk mengerjakan kan hari esok, padahal malam hari ini belum begitu selesai gitu teman Pro 2, tapi pikirannya udah kemana-mana gitu, waduh besok saya bakalan ini lagi gitu ya. Padahal belum juga dijalanin teman Pro 2. Jadi malam hari ini yuk kita tarik nafas dulu dalam-dalam gitu ya teman Pro 2, santai, nikmati musiknya dulu, dengerin obrolan malam hari ini teman Pro 2, dan tentunya biarkan Jaga Malam menemani kalian sampai nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Oke, biar kita makin semangat ya teman Pro 2, kita mau puterin dulu.

0: Bro, pernah nggak sih kamu kepikiran gimana rasanya hidup di bawah garis kemiskinan ya?
1: Iya, kadang kepikiran juga. Kayaknya sulit banget ya, tapi ada solusi nggak sih?
0: Nah, ini dia. Pemerintah kan lagi berjuang banget buat pengentasan kemiskinan. Mereka punya banyak program keren buat ngebantu kayak pelatihan kerja, bantuan sosial, dan akses pendidikan.
1: Wah, mantap tuh. Jadi, ada cara kita buat terlibat juga.
0: Tentu dong, kita bisa dukung program mereka, ikut jadi relawan, atau bahkan bantu sebarkan informasi ke orang-orang di sekitar kita.
1: Berarti kita juga bisa jadi bagian dari perubahan besar ini dong.
0: Sudah pasti bisa dong. Ayo bareng-bareng bikin perubahan positif. Intinya, jadilah bagian dari solusi.
2: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
3: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
2: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kahera, kita mau dengar langsung pesan dan harapan dari Kahera untuk seluruh pemuda di Indonesia ya, terutama untuk teman Produa juga
6: yang
5: buat
6: kita ya.
7: Tentunya pesanku untuk pemuda yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Karena ini kan IPP-nya kita tahun lalu itu indeks pembangunan pemuda itu Provinsi Sulteng berada di urutan keempat.
6: Okay.
7: Nah, aku ingin gimana caranya para pemuda yang di Provinsi Sulteng itu bisa menaikkan domain-domain ataupun indikator yang ada di Sulteng supaya bisa masuk ke peringkat satu besar nasional. Contohnya kayak pendidikan, apa yang udah kita lakuin di bidang pendidikan, sesimpel menjadi volunteer di bidang pendidikan kayak yang aku lakuin beberapa tahun kemarin, dan juga ini soal domain partisipasi dan kepemimpinan, gimana caranya kita untuk menjadi pemimpin atas diri sendiri ataupun orang lain, bagaimana caranya kita untuk mengorganisir suatu hal dan juga mengorganisir komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang ketiga itu terkait gender dan diskriminasi. Nah, kesetaraan gender itu harus terus digaungkan. Jadi dan juga diskriminasi, kita harus menghapus kekerasan apapun yang ada di lingkungan sekitar kita, baik itu kekerasan terhadap perempuan dan juga kekerasan terhadap anak. Dan tentunya pasti karena kita tahu sendiri di provinsi kita juga bisa terbilang narkoba juga, tingkat narkoba masih tinggi. Apalagi saya juga tinggal di lingkungan Kecamatan Tanga yang ya begitulah.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Teman.

Yang baru aja kamu dengar Teman Pro 2 adalah lagu terbaru, single terbaru dari Syahrini, Kau Yang Utama. Teman Pro 2 udah lama ya gak ngedengerin single terbaru dari Syahrini kita. Teman Pro 2 udah hampir berapa tahun gitu beliau ini vakum dari industri musik Indonesia. Teman Pro 2, kalau era sekarang ya, centil-centilnya ini kita dihibur sama Naikila. Kalau dulu tuh zaman Syahrini gak ada tuh yang nandingin kecentilannya Syahrini, Teman Pro 2 ya. Tapi emang kecentilan dari sosok penyanyi satu ini emang susah gitu dilupain, Teman Pro 2. Dia ini juga salah satu penyanyi yang punya ciri khas gitu, Teman Pro 2 ya. Dari jambulnya lah, suaranya lah, dari cara dia berbicara. Ini tuh udah menjadi apa ya, ciri khas Syahrini sekali gitu, Teman Pro 2. Makanya akhirnya banyak kan nih sekarang netizen Indonesia kangen gitu dengan adanya sosok Syahrini yang tampil di media gitu, Teman Pro 2. Cuman sekarang beliau kayaknya lagi sibuk ngurusin rumah tangganya gitu ya, Teman Pro 2. Karena memang seperti yang kalian ketahui gitu ya, Teman Pro 2, Syahrini ini emang dulunya akrab tuh disapa sebagai Princess Syahrini, Teman Pro 2. Dan akhirnya resmi gitu, Teman Pro 2, kembali menandai kembalinya dia ke panggung musik tanah air setelah 7 tahun ternyata, Teman Pro 2, rehat dari dunia musik gitu. Istri dari Reno Barak ini akhirnya meluncurkan karya terbarunya berupa single bertajuk Kau Yang Utama. Sepertinya pesan lagu ini juga mengisyaratkan hubungan dia dengan sang suami kali ya, Teman Pro 2. Dan lagu ini sendiri hadir membawa warna dan kedewasaan baru dalam perjalanan hidup Syahrini gitu, Teman Pro 2. Setelah beberapa tahun kemarin gitu ya, beliau mengalihkan fokus penuh sebagai seorang istri dan juga seorang ibu. Jadi perempuan usia 46 tahun tersebut juga menuangkan pengalaman personalnya tentang makna keluarga, cinta, serta rasa syukur ke dalam susunan lagu terbaru. Segala ragu. Dalam proses penggarapannya, Teman Pro 2, Syahrini berkolaborasi dengan jajaran musisi kenamaan gitu. Ada komposer Andrianto yang didapuk meracik komposisi musik, sementara liriknya sendiri itu ditulis oleh penulis lagu dan juga penulis buku gitu, Teman Pro 2, ada Di Lestari gitu. Waduh, ini para komposernya ini sangat-sangat paham gitu di bidangnya, Teman Pro 2. Ada Andrianto dan juga Dewi Lestari atau Di Lestari. Di Lestari sendiri juga kemarin baru ngeluarin album terbarunya gitu ya, Teman Pro 2. Untuk soundtrack film juga ada gitu, Teman Pro 2. Dan Andrianto juga beberapa bulan terakhir atau mungkin di tahun-tahun ini udah berapa kali ngeluarin single-single terbaru featuring sama penyanyi-penyanyi baru Indonesia gitu. Dan tak sekedar menyanyi, Teman Pro 2, momentum comeback ini juga menjadi langkah baru Syahrini di industri musik. Ibu satu anak ini resmi memperkenalkan label musik miliknya sendiri, yaitu SYR Records, Teman Pro 2. Dan dalam proyek ini ia bertindak langsung sebagai eksekutif produser yang mengawal seluruh proses pembuatan lagunya. Syahrini sendiri mengungkapkan bahwa keputusannya kembali bermusik didasari oleh sudut pandang hidup yang kini lebih matang, Teman Pro 2 ya. Syahrini dalam keterangannya mengatakan, Teman Pro 2, selama beberapa tahun terakhir dia tuh belajar bahwa hidup itu tidak selalu tentang mengejar sesuatu. Ada fase ketika justru menemukan diri kita saat memberi waktu untuk keluarga, menikmati setiap momen, dan tentunya belajar untuk bersyukur gitu. Dia juga menambahkan bahwa kembalinya dia ke dunia tarik suara ini membawa energi dan juga perasaan yang berbeda dari sebelumnya gitu. Karena musik sendiri selalu menjadi bagian dari hidupnya gitu. Tetapi kali ini dia kembali dengan hati yang berbeda. Dia ingin menyanyikan sesuatu yang benar-benar dia rasakan gitu, Teman Pro 2. Dan peluncuran single yang Kau Yang Utama ini menjadi titik awal dari rangkaian agenda yang telah dipersiapkan oleh Syahrini, Teman Pro 2 ya. Sosok yang sebelumnya sukses menggelar konser Mega Journey of Syahrini 10 tahun Jambul Katulistiwa ini dijadwalkan akan merilis video musik, tampil di layar kaca, mengisi panggung festival, hingga menggelar showcase dan kolaborasi mendatang.

Sobat Lirik Edge hari ini teman Pro 2 ya, Roni Parulian juga akhirnya kembali merilis single terbarunya yang akan mengisi beberapa tracklist dalam album penuh keduanya setelah sebelumnya sudah membuka babak baru melalui Waltz Akhir Zaman. Teman Pro 2, Roni kembali dengan Februarinya ya teman Pro 2, dan melalui karya terbarunya ini Roni menghadirkan sisi yang lebih hangat, romantis dan personal dalam bercerita tentang cinta gitu. Jadi lagu tersebut juga mengisahkan seseorang yang akhirnya menemukan pasangan pada bulan Februari yang identik dengan perayaan kasih sayang ataupun hari Valentine. Kehangatan cerita tersebut tidak terlepas dari proses kreatif dalam penggarapan lagu. Single Februari ditulis Roni Parulian bersama Petra Sihombing dan Randy Pandugo, dengan Petra Sihombing yang bertindak juga sebagai produser musik. Kolaborasi tersebut akhirnya ya teman berdua menghasilkan melodi yang hangat dan juga lirik yang menggambarkan ketulusan seseorang dalam kembali membuka hatinya gitu. Kisah tersebut juga mencerminkan keberanian untuk menerima cinta setelah sebelumnya memilih menutup diri gitu teman berdua. Secara lirik sih Februari ini merekam berbagai fase dalam sebuah hubungan, mulai dari keberanian membuka hati hingga momen sederhana memberikan bunga pertama kepada pasangan gitu. Lagu ini juga menggambarkan perubahan hari-hari yang sebelumnya terasa biasa-biasa saja menjadi lebih indah setelah kehadiran seseorang yang tepat gitu teman Pro 2. Waduh, romantis banget gitu ya makna dari lagu Februari ini teman Pro 2. Sama kayak Waltz Akhir Zaman juga gitu. Kayak lagu tuh kalau kamu nonton sepaket dengan music videonya ya teman Pro 2, itu juga romantisnya sungguh sangat terlalu gitu teman Pro 2. Dan ternyata ya setelah membaca beberapa fun fact yang ada di video klip Waltz Akhir Zaman, ini ternyata lagu Februari sendiri udah di-spill duluan tuh di dalam video klip dari Waltz Akhir Zaman. Itu ada momen dimana sang cewek ya yang lagi duduk santai gitu teman Pro 2 di video klip tersebut, itu udah nyanyi beberapa, lebih ke nadanya aja gitu yang dinyanyiin dengan lirik yang tidak begitu familiar gitu teman Pro 2, tapi dengan nada dari lagu Februari ini teman Pro 2. Jadi udah di spill duluan tuh di video klip Waltz Akhir Zaman. Kalau kamu gak percaya, nonton aja tuh video klipnya Waltz Akhir Zaman. Di situ udah di spill duluan kalau Februari ini tentunya bakalan ada gitu dan bakalan mengisi dari tracklist album terbaru dari Roni Parulian teman Pro 2. Jadi buat Roni sendiri, proses berkarya bersama Petra dan juga Randy Pandugo ini turut memperkaya caranya dalam bercerita sebagai penulis lagu. Ketiganya menghadirkan kisah cinta yang sederhana dan dekat dengan pengalaman banyak orang, terutama sih tentang kehadiran seseorang yang mampu mengubah cara pandang hidup dan juga masa depan gitu teman Pro 2. Jadi pembelian Februari sendiri buat kalian bertanya gitu, kok Februari? Kenapa gak Maret? Pembelian Februari sendiri sebagai single kedua ini dilakukan untuk memperlihatkan sisi lain dari album terbaru Roni Parulian teman Pro 2. Setelah kemarin udah mengeksplorasi musikalitas melalui Waltz Akhir Zaman, album mendatang tersebut akan menghadirkan kisah yang lebih intim, hangat dan penuh harapan. Album terbaru, album pertamanya kemarin kan itu ada pesona sederhana ya teman Pro 2. Kita tunggu aja album terbaru dari Roni Parulian bakalan di kasih judul apa gitu untuk album terbarunya nanti. So, sebagai pelengkap rilisannya, Roni juga turut menghadirkan visualizer yang memperkuat nuansa romantis dan hangat dalam lagu Februari. Dan single tersebut sudah dapat didengarkan di berbagai platform streaming digital. Sementara untuk perkembangan album keduanya ini bisa kamu ikuti melalui akun resmi Roni Parulian.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
2: Bahaya banget.

Kita bakal ngelanjutin keseruan kita malam hari ini teman Pro 2. Tapi sebelum itu, saya bakal ngajakin kalian semua untuk gabung bareng sama RRI Pro 2 Jakarta gitu ya teman Pro 2, untuk program Pro 2 Indie gitu teman Pro 2. So buat kamu tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan juga selamat bergabung bersama Pro 2 Jakarta.

0: Teman-teman Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Blink siap-siap nostalgia. Jisoo, Jennie, Rosé, dan Lisa dipastikan bakal hadir lengkap dalam acara perayaan 10 tahun debut Blackpink pada 8 Agustus 2026 di Seoul, Korea Selatan. Sebelumnya, YG Entertainment sempat menyebut kehadiran member akan menyesuaikan jadwal masing-masing, tapi setelah berkoordinasi dengan agensi mereka, keempat akhirnya dipastikan hadir dan bakal bertemu dengan 40 penggemar terpilih. Info selanjutnya, Sophia, salah satu member KTC untuk sementara akan absen di aktivitas grup demi fokus pada kesehatan dan kesejahteraannya. Hype X Given mengatakan Sophia membutuhkan waktu istirahat lebih panjang dan perawatan berkelanjutan setelah berkonsultasi dengan tenaga medis. Agensi menegaskan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan jangka panjang Sophia menjadi prioritas sementara kondisinya akan dievaluasi kembali pada September. Info selanjutnya, aktor legendaris Sam Snell ternyata sempat terlibat dalam film live action The Legend of Zelda sebelum meninggal dunia pada Juli 2026 di usia 78 tahun. Detail karakter yang ia mainkan masih dirahasiakan, tetapi proses syuting film garapan Nintendo dan Sony Pictures telah selesai pada April lalu. Film ini juga dibintangi Yoni Stravhovski sebagai seorang ratu, Dichen Letzman sebagai Impa, serta Uli Latukevu sebagai Ganondorf. Sementara Bograson dan Benjamin Evan Ainsworth masing-masing memerankan Zelda dan juga Link. Dan film ini, arahan Wells Ball ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 7 Mei 2026.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ini.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetapi

0: kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

0: Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

casi. Seroslima FM RRI Pro 2 Paru, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 FM Palu ya teman Pro 2. Kamu udah ngikutin tadi Pro 2 FM Jakarta untuk program Indonesia Pro Indie begitu, bareng sama Kangga gitu teman Pro 2. Dan kali ini kamu balik lagi di Pro 2 FM Palu ya teman Pro 2, tentunya ditemenin sama Iyek Maulan di malam hari ini teman Pro 2 sampai pukul 24 atau pukul 12 malam nanti gitu teman Pro 2. Bagaimanakah minggu malam ini teman Pro 2, semoga masih dalam keadaan baik-baik aja gitu ya, masih dalam keadaan santai, belum kepikiran apapun gitu ya teman Pro 2 untuk esok hari-hari Senin di pembuka minggu kita ya teman Pro 2. Dan bentar lagi nih rasanya bakalan ada vibes ke semangat gitu teman Pro 2, karena kan minggu depan berarti otomatis di tanggal 17 Agustus kita bakal merayakan hari kemerdekaan Indonesia begitu teman Pro 2. Kamu udah nyiapin apa aja nih teman Pro 2 untuk menyambut hari kemerdekaan Indonesia? Apakah udah masuk nih di kepanitiaan kompleks kamu untuk ngadain lomba teman Pro 2, atau mungkin di kantor kamu udah pada ngurusin dekor-dekor nih teman Pro 2? Waduh, kayaknya seru nih ya kalau kamu berbagi pengalaman atau cerita kamu di Pro 2 FM Palu teman Pro 2, terkait dengan bagaimana kamu bisa antusiasme kamu gitu dalam menyambut kemerdekaan di tahun ini di usia Indonesia yang ke-81. Apa yang udah kamu preparein, atau mungkin kamu bakalan membuat apa gitu di sekitaran rumah kamu atau mungkin di tempat kerja kamu teman Pro 2. Kalau ada boleh ceritain di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau kamu boleh DM Instagram di @pro2palu, dan tentunya boleh banget kalau kamu langsung drop komenan di live chat aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Dan nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2 dengan informasi-informasi lainnya. So buat kamu jangan ganti frekuensi dulu, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Eh Put, ini oleh-oleh buat kau ya.
1: Ih lucu, kakak beli di mana ini? Unik leh, kakak beli di luar negeri pasti ya.
0: Ah tidak, kenapa harus jauh-jauh? Di Indonesia lah kan.
2: Mencintai Indonesia dapat kamu mulai dengan langkah kecil. Menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk lokal atau buatan Indonesia, kamu sudah membantu meningkatkan perekonomian nasional.
3: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Informasi menarik kali ini Teman Pro 2 buat kalian semua yang suka sama musik gitu Teman Pro 2, apalagi gitu ya, suka banget yang namanya konser Teman Pro 2. Tapi kan biasanya ada orang-orang yang punya satu problem klasik gitu, pengen nonton konser tapi temennya siapa? Ada yang pernah ngalamin situasi kayak gini gak sih Teman Pro 2? Udah lihat poster tuh, poster konser, excited gitu Teman Pro 2, kayaknya wah pengen banget gitu, gak sabar gitu nonton konser ini. Cek tanggalnya juga udah oke dengan jadwal sekolah atau mungkin jadwal kerja kamu udah oke banget nih, tepat di hari libur kamu. Line up-nya juga tentunya bikin kita tuh makin semangat untuk nonton konser Teman Pro 2. Mulai bayangin nih, bisa nyanyi bareng, lompat-lompat, bikin video gitu ya, nikmati suasana konser. Tapi tiba-tiba kepikiran satu hal gitu, saya nanti nontonnya bareng sama siapa? Karena kan biasanya teman-teman yang biasanya diajak tuh ternyata gak bisa gitu. Entah mungkin ada yang bentrok jadwal, ada yang gak suka artisnya. Karena kan namanya musik ya, tergantung selera lagi. Kita tuh sukanya musik-musik pop, tapi teman kita yang satu sukanya dangdut, yang kayak gitu-gitu kan. Ini kan akhirnya bisa aja menjadi suatu alasan untuk kamu gak punya teman gitu ke konser nanti Teman Pro 2 gitu. Ada juga yang nanti aja deh, sampai akhirnya tuh konsernya kayak lewat gitu aja gitu, gak sempet nonton. Nah sekarang ternyata ada inovasi terbaru dari seorang kreator Indonesia yang mencoba menjawab persoalan sederhana ini, tapi tentunya juga relate banget nih buat kita-kita yang demen sama konser-konser kayak gini Teman Pro 2. Namanya adalah Dear Social, sebuah platform media sosial yang dirancang khusus untuk komunitas musik dan juga orang-orang yang suka datang ke acara atau konser gitu. Nah informasi yang beredar sih Teman Pro 2, platform ini dibuat supaya penggunanya tuh bisa menemukan teman untuk datang ke konser bareng-bareng gitu, melakukan check-in in the venue sampai berbagai momen selama acara berlangsung gitu. Jadi konsepnya itu bukan sekedar media sosial yang isinya scroll like atau scroll lagi gitu ya Teman Pro 2. Dear Social ini akhirnya mencoba membuat interaksi yang lebih berhubungan langsung dengan aktivitas musik dan juga event gitu. Misalnya nih, kalian kan punya artis favorit gitu. Kebetulan artis tersebut mau tampil di sebuah kota. Nah, kalian tuh kayak udah punya tiket, udah siap dari jauh-jauh hari, tapi gak punya teman gitu yang bisa kamu ajak ke konser tersebut. Nah, disinilah konsep Dear Social ini menarik untuk kamu simak gitu Teman Pro 2. Jadi kalian tuh bisa mencari orang lain yang juga punya ketertarikan terhadap acara yang sama gitu. Jadi daripada cuman posting di story, ada yang nonton konser ini enggak? Lalu yang lihat cuma 2 orang dan satunya cuma ngasih emoji gitu. Sekarang kan konsepnya diarahkan menjadi ruang khusus untuk menemukan sesama penonton gitu. Dan menurut informasi yang dibagikan gitu Teman Pro 2, pencarian teman tersebut juga bisa disesuaikan dengan apa yang kalian cari gitu. Jadi bukan cuma sekedar siapa aja yang mau nonton, tetapi ada upaya untuk mempertemukan pengguna berdasarkan kebutuhan atau ketertarikan mereka. Nah kemudian ada juga nih fitur chat yang memungkinkan pengguna berkomunikasi dan juga berbagi foto maupun lokasi, hingga proses untuk menemukan dan berkoordinasi dengan teman nonton bisa menjadi lebih mudah Teman Pro 2. Nah kalau dipikir-pikir ya, ini tuh memang cukup relate juga nih dengan kehidupan kita tuh sebagai anak muda gitu Teman Pro 2. Karena pergi ke konser itu kan bukan cuma soal mendengarkan musik saja, tapi kan ada pengalaman sosialnya juga, mulai dari antri musik, ngobrol sebelum acara, beli merchandise, menikmati penampilan, sampai setelah konsernya pun biasanya masih ada cerita yang dibawa pulang gitu. Nah kadang justru teman-teman yang kita temukan di sebuah acara musik ini bisa menjadi bagian dari pengalaman yang paling berkesan juga gitu Teman Pro 2. Misalnya kan kalian sama-sama nih suka satu penyanyi, awalnya kan tidak kenal sama sekali begitu, ketemu karena sama-sama datang ke konser, ngobrol soal lagu, terus akhirnya punya teman baru. Nah pengalaman seperti inilah yang akhirnya coba dibangun melalui konsep Dear Social tersebut Teman Pro 2. Dan buat pendengar gitu ya, buat Teman Pro 2 semua, konsep seperti ini juga menarik banget buat kita simak gitu ya. Karena kalau ada event musik atau pertunjukan yang kalian incar, salah satu tantangannya memang menemukan teman yang punya ketertarikan sama. Kadang kita tuh punya circle yang selera musiknya beda-beda gitu. Kita suka pop, teman yang lainnya suka genre lain gitu. Kita pengen datang ke konser tertentu, mereka malah bilang kayak gak kenal lagunya, gak kenal penyanyinya. Akhirnya kan itu tuh yang bikin kita gak pernah bertemu, asik. Akhirnya kan kita cuma bisa bengong sendiri gitu sambil lihat story orang lain yang udah ada di venue gitu. Nah, kalau ada platform yang mempertemukan orang berdasarkan ketertarikan terhadap event musik atau konsepnya, bisa jadi alternatif menarik nih untuk membangun komunitas pendengar dan juga penonton acara musik gitu. Tapi tentu saja Teman Pro 2, kalau menggunakan platform sosial apapun,
pasti tetap penting untuk menjaga privasi dan juga berhati-hati saat berinteraksi dengan orang yang baru kamu kenal. Jangan sembarangan membagikan informasi pribadi, dan kalau bertemu orang dari internet, pilih situasi yang aman serta tentunya bisa dipilih dengan tempat umum dan beri tahu orang yang dipercaya gitu, teman Pradua. Karena tujuan utamanya kan bukan cuma menemukan teman nonton, tapi juga menciptakan pengalaman musik yang menyenangkan. Dan satu hal lagi, teman Pradua, yang cukup menarik berdasarkan informasi yang dibagikan di Your Social ini, disebut sudah tersedia secara gratis di Google Play Store. Sementara versi App Store-nya masih dalam tahap pengembangan gitu. Jadi buat kalian semua yang selama ini punya problem klasik gitu ya, pengen nonton konser tapi gak punya teman nonton, mungkin sekarang ada konsep baru yang bisa menjawab keresahan kamu itu. Bayangin aja, daripada malam ini kita cuman scrollin konten konser orang lain, mungkin kedepannya kita juga bisa menemukan teman satu frekuensi yang ternyata punya playlist favorit yang sama gitu, teman berdua, penyanyi yang sama, penyanyi yang disukai sama gitu. Karena musik ini memang punya kemampuan unik untuk mempertemukan orang, teman berdua ya. Kita tuh bisa tidak kenal seseorang sebelumnya, tapi begitu tahu dia suka lagu atau artis yang sama, langsung punya bahan obrolan tuh, kayak punya intuisi yang sama gak sih, teman berdua, punya ketertarikan yang sama gitu. Akhirnya kan obrolannya nyambung dan segala macamnya gitu. Nah, mungkin apa ya, itu juga alasan kenapa komunitas musik itu selalu punya daya tarik tersendiri. Karena musik itu bukan cuman sesuatu yang didengarkan lewat earphone. Musik itu juga bisa menjadi pengalaman, kenangan, bahkan alasan kita bertemu dengan orang baru. Jadi buat kamu, teman Pradua, yang malam hari ini sedang dengerin Jaga Malam di Pradua FM Palu, coba kalian, saya punya pertanyaan, mungkin kalian bisa jawab gitu, teman Pradua. Kalau ada konser artis favorit kalian di Palu tapi tidak ada satu teman pun yang kalian apa ya, tidak ada teman, satu teman pun kalian yang mau ikut gitu, teman Pradua ya, kalian bakal tetap pergi sendiri atau justru mencari teman yang baru punya selera musik yang sama gitu, teman Pradua? Jadi kamu lebih memilih pergi sendiri, atau mungkin kamu bisa cari teman yang punya selera musik yang sama dengan kamu gitu, teman Pradua? Nah, kamu boleh jawab ya, teman Pradua, di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau kamu boleh DM Instagram di @pradua_palu dan juga aplikasi RRI Digital.

0: cinta.
1: Eh, kok anak baru eh?
0: Iya kak.
1: Itu apa yang kau bawa?
0: Ini bekal makan siangku kakak.
1: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
0: Iya kakak.
1: Eh, itu temanmu toh?
0: Iya kak.
1: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
0: Iya kakak.
1: Ingat 5 eh, jangan kurang.
0: Iya kakak.
1: Kasih lebih boleh.
2: Eh Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
1: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
1: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Eh, tapi saya takut kalau dilapor.
1: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
1: Iya.
4: Angkat itu sampah itu, eh?
1: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
1: Hei, guru itu anu. Kau kira anak baru.
5: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda? Hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ngobrolin soal konser ya tadi teman Pro 2 tentang kamu kalau nggak punya teman, teman-teman dari kreator udah punya satu solusi buat kamu untuk bisa berselancar ke aplikasi untuk bisa nyari teman kamu untuk nonton konser nanti gitu teman Pro 2. Dan ngobrolin juga soal konser ya, baru aja tadi ya teman Pro 2 dini hari tadi di Indonesia, Head in the Clouds 2026 kembali digelar di Los Angeles Amerika Serikat pada 8 Agustus 2026. Dan tahu nggak sih teman Pro 2, salah satu line up-nya ada Nona. Ini juga sukses menjadi salah satu penampil dengan membawakan Indonesian vibes ke atas panggung HITC teman Pro 2. Penampilan Nona juga dibuka dengan lantunan tembang Lelo Ledung. Nah, ini yang menjadi menarik nih untuk kita simak ya teman Pro 2 ya. Karena Nona itu tiap di penampilannya pasti selalu memasukkan unsur-unsur Indonesia ke penampilannya gitu teman Pro 2. Dan akhirnya kan ini yang menarik gitu untuk kita simak gitu, bahwa Nona ini juga selalu merepresentasikan Indonesia ke setiap penampilan dan juga tiap lagu-lagunya gitu teman Pro 2. Ini tuh bukan sekedar tembang Jawa aja nih ngobrolin soal Lelo Ledung ini. Jadi ada pesan dan juga harapan gitu agar tentunya menjadi orang yang kuat, membanggakan dan juga berbudi luhur gitu. Tembang inilah yang mengiringi keempat personel Nona, Baila Fauri, Christy Gardena, Esther Geraldine dan juga Sasva Adesia untuk naik ke atas panggung gitu. Nah, lagu pertama yang mereka bawakan adalah Superstitious yang dilanjutkan dengan lagu debut mereka Shoot. Dan menariknya teman Pro 2, penari latar mereka terlihat nih membawa kipas dengan gerakan yang sepertinya terinspirasi dari tari kipas Pakarena asal Goa gitu teman Pro 2. Oh, gak terasanya tuh kayak menyenangkan sekali gitu untuk bisa melihat mereka gitu teman Pro 2 tampil di panggung sebesar HITC gitu teman Pro 2. Dan Hong ini juga lagu yang merupakan lagu baru gitu ya, menjadi nomor berikutnya yang ditampilkan di panggung HITC. Setelah dua lagu yang lebih kalem dan terasa harmoni gitu, Hong tampil dengan begitu energik dengan Om Telolet Omnya yang sangat ikonik juga di lagu tersebut ya teman Pro 2. Apalagi menariknya saat Christy tiba-tiba saja koprol dengan satu tangan. Kalau kalian lihat yang di media sosial ya teman Pro 2, itu juga salah satu yang netizen ramai komen gitu. Wah, Christy ternyata sangat-sangat bertalenta gitu ya teman Pro 2. Bahkan dia koprol pun dengan satu tangan, satunya lagi pegang mic gitu teman Pro 2. Nah, setelah rehat sejenak gitu, Nona dikembali hadir dengan Falling in Love dengan danceful tanpa hand mic gitu. Terus kemudian Nona mengeluarkan lagu terbaru mereka yang rencananya ini udah masuk di tracklist album perdana di Island Girl teman Pro 2. Lagu tersebut berjudul Seafood Diet. Nah, ini belum dirilis di pasaran gitu. Rencananya lagu ini akan menjadi satu dari 15 lagu di album yang rilis di 18 September 2026 nanti. Suasananya tiba-tiba makin riuh saat bunyi ceng-ceng terdengar, apalagi kalau bukan lagu Work yang dimainkan selanjutnya gitu. Lagu ini sempat viral di berbagai negara saat baru dirilis, selain karena instrumennya yang tidak biasa, tapi tetap seru juga karena dance-nya yang sangat ikonik. Siapa lagi kalau bukan Christy yang membuka dance ikonik di lagu Work teman Pro 2. Nah, lagu Rollerblade 2 juga jadi penutup penampilan di Nona di HITC di LA 2026. Bedanya dari versi pertama ada tambahan lirik jenenge Sopo Taking My Photo. Waduh, yang merupakan perpaduan bahasa Jawa dan juga bahasa Inggris yang kurang lebih artinya adalah menanyakan siapa namanya begitu. Total ada 8 lagu yang mereka bawakan di HITC LA 2026. Nona adalah penampil ketiga dari sekitar 15 musisi Asia yang juga turut tampil di atas panggung, termasuk nanti bakal ada Warren Hugh dan juga Rich Brian teman Pro 2. Dan kalau kita ngobrolin soal Nona gitu, ini pencapaian lainnya juga dilaporkan ya teman Pro 2, kalau Nona ini berhasil menjadi girl group Indonesia dengan jumlah monthly listener tertinggi di Spotify dengan angka yang mencapai sekitar 2,7 juta pendengar bulanan. Yes, 2,7 juta teman Pro 2. Kalau kita membayangkan secara sederhana, ini tuh bukan lagi angka yang kecil ya teman Pro 2. Itu artinya dalam satu periode bulanan, jutaan akun pendengar di Spotify ini sudah mendengarkan musik dari Nona. Dan yang menarik, angka tersebut disebut cukup jauh meninggalkan posisi berikutnya. Kalau berdasarkan data yang dibagikan dalam informasi media sosial gitu ya teman Pro 2, JKT48 berada di angka sekitar 1 juta monthly listener. Kemudian ada Cherry Bell. Ini buat yang Cherry Bell yang masih menempati posisi ketiga gitu ya teman Pro 2.
rasanya ini adalah anak-anak Gen Z awal gitu ya, yang mungkin tumbuh besar berkembang di angkatan boy and girl band di 2010-an gitu teman Prodo. Mungkin mereka ini masih banyak core memory di lagu-lagu girl band dan juga boy band di 2010-an mungkin, makanya kan nama-nama Cherrybelle ini masih naik gitu di Spotify gitu teman Pro 2. Nah berikutnya ternyata di bawah Cherrybelle ada Dewi Dewi. Ini sekitar 491.000 pendengar bulanan gitu, dan ada girl group baru lagi teman Pro 2, ada Marbles sekitar 289.000 monthly listener teman Pro 2. Jadi kalau kita melihat daftar tersebut, sebenarnya Nona ini memang sedang berada di posisi yang kalau kita bisa bilang cukup tinggi ya teman Pro 2. Dan menurut saya ini menarik nih untuk dibahas, karena perkembangan Nona sendiri ini bisa dibilang cukup cepat gitu. Mereka tuh tidak cuma mengandalkan satu lagu untuk mendapatkan perhatian gitu. Belakangan ini kan mereka juga merilis beberapa lagu yang mulai ramai diperbincangkan, termasuk mungkin ada Rollerblade dan yang terbaru ada Hong gitu. Nah, buat kalian yang mungkin baru dengar nama Nona malam hari ini, Nona ini adalah girl group Indonesia yang sedang membangun identitas musik mereka dengan warna yang lumayan cukup fresh juga teman Pro 2 di kancah musik internasional gitu ya. Dan salah satu hal yang menarik adalah bagaimana mereka mencoba membawa unsur lokal Indonesia ke dalam karya mereka, terutama lewat Hong gitu. Lagu yang judulnya aja udah bikin kita mikir gitu, Hong klakson om telolet om. Dan ternyata memang ada unsur budaya internet Indonesia juga nih yang mereka masukkan ke dalam konsepnya. Jadi bukan cuma soal musiknya yang catchy, tapi ada juga unsur yang bikin orang penasaran gitu. Nah, by the way teman Pro 2 ya, kalau kita ngomongin angka 2,7 juta monthly listener gitu, sebenarnya ada satu hal yang juga menarik gitu. Monthly listener ini bukan berarti 2,7 juta orang tersebut semuanya adalah fans tetap Nona gitu ya. Angka ini lebih menunjukkan jumlah pendengar unik yang mendengarkan artis tersebut dalam periode sekitar 1 bulan terakhir gitu. Jadi ketika angkanya naik, artinya semakin banyak nih orang yang menemukan, mendengarkan, atau mungkin kembali mendengarkan lagu-lagu dari Nona gitu. Dan buat industri musik lokal, angka seperti ini tentu lumayan cukup menarik gitu ya, karena sekarang persaingan musik itu bukan cuma terjadi di radio, televisi, ataupun panggung konser, tetapi juga udah terjadi di platform digital gitu. Dan satu lagi yang bisa ditemukan oleh orang Palu ya teman Pro 2, Jakarta, Makassar, Surabaya, bahkan bisa didengarkan oleh orang dari negara-negara lain gitu. Dan disinilah platform streaming punya peran yang sangat-sangat besar gitu. Dan buat kalian yang malam hari ini dengar Pro 2 FM Palu ya teman Pro 2, ada gak sih di antara kalian yang sudah memasukkan lagu Nona ke playlist Spotify kalian, atau mungkin di playlist harian kalian gitu ya? Atau jangan-jangan kalian nih baru tahu nih Nona malam hari ini teman Pro 2. Kalau udah pernah dengar lagu mana sih yang paling kalian suka? Rollerblade, Work, atau yang terbaru Hong? Kalau saya sih Superstitious ya.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

Selanjutnya teman berdua, kita beralih dari Nona. Kali ini saya mau ngasih tahu kamu informasi terbaru dari Nadine Amiza. Yes. Nadine Amiza teman berdua akhirnya kembali dengan karya baru nih teman berdua setelah 3 tahun sejak album terakhirnya Untuk Dunia Cinta dan Kotornya gitu. Dan kali ini teman berdua ya, Nadine membuka era barunya lewat sebuah single terbarunya berjudul Moonlight. Sebenarnya enggak baru-baru banget ya teman berdua. Nah, jadi buat kalian yang udah familiar dengan karya-karya Nadine, mungkin kalian tahu bahwa musik Nadine ini seringkali tidak berhenti di persoalan melodi ataupun lirik saja gitu. Ada cerita, simbol, pengalaman, dan kali ini Moonlight ternyata punya hubungan yang cukup erat dengan album terbarunya yang akan datang, yaitu Laika Yang Ditinggalkan teman berdua. Jadi kalau kita ngobrolin juga soal Moonlight gitu ya, Moonlight ini sebenarnya bukan lagu yang benar-benar baru ditulis oleh Nadine gitu. Jadi lagu ini udah ditulis ketika Nadine masih duduk di bangku SMA, dan menariknya lagu tersebut ternyata sudah beberapa kali dibawakan Nadine dalam penampilan live sebelum akhirnya sekarang dirilis secara resmi gitu. Jadi bisa dibilang juga nih, lagu yang dulu lahir ketika Nadine masih remaja sekarang akhirnya menemukan waktunya untuk keluar dan didengarkan lebih banyak orang gitu. Dan menurut saya ya, ini menarik banget gitu teman berdua, karena kadang ada karya-karya yang memang tidak langsung dikeluarkan ketika saat selesai dibuat gitu teman berdua. Ada yang biasanya karya itu disimpan dulu, tunggu timing yang tepat gitu ya teman berdua. Ada yang dibawa sampai bertahun-tahun, mungkin sampai akhirnya suatu hari mungkin Nadine merasa gitu teman berdua, oke, mungkin sekarang waktunya gitu untuk Moonlight ini bisa didengarkan sama orang banyak gitu. Dan mungkin juga Moonlight ini punya perjalanan seperti itu gitu ya. Lagu yang berasal dari masa remaja Nadine kemudian dibawa melewati perjalanan waktu sampai akhirnya menjadi pembuka untuk era musik barunya gitu teman berdua. Nah, masuk ke bagian yang menurut saya paling menarik gitu teman berdua, Laika. Buat yang belum tahu ya, Laika ini adalah judul album terbarunya ya, Laika ya teman berdua, Laika Yang Ditinggalkan gitu. Nah, Laika ini buat yang belum tahu, Laika adalah seorang anjing betina yang menjadi bagian dari sejarah eksplorasi luar angkasa Uni Soviet. Pada tahun 1957, Laika ini dikirim dalam misi luar angkasa menggunakan Sputnik 2 gitu. Dan Laika ini dikenal sebagai makhluk hidup pertama yang mengorbit bumi dalam sebuah misi luar angkasa gitu. Kebayang gak sih teman berdua di tahun 1957 gitu, ketika teknologi manusia belum secanggih seperti sekarang gitu, seekor anjing udah dikirim dalam sebuah misi yang kemudian menjadi bagian penting dalam sejarah perjalanan manusia ke luar angkasa begitu. Tapi di balik pencapaian tersebut ada sisi lain dari kisah Laika yang cukup menyedihkan gitu. Misi tersebut berakhir tragis gitu bagi Laika. Dia akhirnya tidak kembali ke bumi, dan kisah itulah yang kemudian menjadi salah satu inspirasi dari konsep album terbaru dari Nadine gitu, Laika Yang Ditinggalkan. Dan kalau kita dengarkan saat atau mungkin kita bisa melihat bagaimana judulnya dibangun gitu ya, Yang Ditinggalkan, ada kata yang terasa cukup kuat gitu di situ teman berdua. Karena ketika kita bicara tentang Laika, kita tuh bukan cuma bicara tentang luar angkasanya saja gitu, kita juga berbicara tentang perjalanannya, tentang keberangkatannya gitu, tentang sesuatu yang dikirim jauh tetapi pada akhirnya tidak kembali lagi gitu. Dan mungkin justru disitulah Nadine menemukan ruang untuk bercerita tentang bagaimana manusia bisa meninggalkan sesuatu, tentang kenangan masa lalu, atau mungkin tentang sesuatu yang pernah dekat tetapi akhirnya harus berada jauh gitu. Dan kalau kalian udah mengikuti karya-karya Nadine sebelumnya, tema-tema seperti ini tuh rasanya memang cukup dekat dengan dunia musiknya Nadine gitu teman berdua ya. Dan menariknya lagi, Nadine ini menyebut bahwa perilisan Moonlight terasa seperti sebuah perjalanan kembali ke masa remajanya, karena lagu tersebut seperti tadi teman berdua ya, memang sudah ada sejak ia masih duduk di bangku SMA gitu. Jadi sekarang kalian bayangin ya teman berdua, ada seorang Nadine gitu yang masih duduk di bangku SMA menulis sebuah lagu gitu. Mungkin saat itu dia belum tahu lagu tersebut akan dibawa kemana, belum tahu kapan akan dirilis, belum tahu juga siapa nih yang nantinya akan mendengarkan. Tapi bertahun-tahun kemudian lagu itu akhirnya keluar dan sekarang didengarkan oleh orang-orang yang bahkan mungkin belum pernah mengenal Nadine ketika lagu tersebut pertama kali dia tulis. Jadi menurut saya ya teman berdua, ini salah satu hal yang paling menarik dari sebuah karya seni gitu ya. Kita tidak pernah benar-benar tahu perjalanan sebuah karya setelah kita membuatnya gitu. Kadang kita membuat sesuatu hari ini, kemudian baru benar-benar memahami maknanya beberapa tahun kemudian gitu. Jadi buat kamu yang penasaran seperti apa sih Moonlight, mungkin ini untuk versi rilisan
lagu officialnya mungkin dulu kamu belum pernah dengar ya teman Pro 2. Tapi untuk orang-orang yang sering nonton konsernya Nadine Amiza, sepertinya ini udah sering dibawakan di off airnya gitu teman Pro 2. Tapi spesial buat kamu malam ini teman Pro 2, Moonlight udah dirilis gitu ya. Jadi kita harus dengerin sama-sama seperti apa lagu tulisan Nadine Amiza waktu dia masih SMA gitu. Seindah apa sih lirik dalam Moonlight ini?

0: Ih, siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

Mau menyapa dulu teman Pro 2 buat kamu yang baru gabung di Pro 2 FM Palu. Apa kabar malam hari ini buat kamu yang baru gabung gitu ya, yang masih di jalan, yang baru aja pulang dari aktivitasnya di minggu malam ini teman Pro 2 ya, atau mungkin baru aja selesai ngerjain segala deadline-nya di hari minggu ini. Atau mungkin justru buat kamu yang sekarang lagi rebahan gitu ya teman Pro 2 sambil nge-scroll-scroll media sosial. Kamu masih mendengarkan Jaga Malam di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan malam hari ini seperti biasa pukul 10 hampir setengah 11-an ya teman Pro 2, mau ngajakin kalian untuk berbicara tentang sesuatu yang lagi-lagi sebenarnya ini sesuatu yang sederhana banget tapi sering kita lupakan gitu teman Pro 2, tentang sebuah rasa hormat. Yes, rasa hormat teman Pro 2. Saya tanya dulu nih buat kalian teman Pro 2 yang lagi dengerin saya, pernah gak sih kalian merasa kok orang-orang sekarang kayak kurang menghargai saya ya? Atau mungkin kamu pernah merasa mungkin kenapa pendapat kamu tidak pernah didengarkan? Kenapa kamu selalu dianggap remeh? Kenapa kamu kalau ngomong orang tuh kayak tidak serius mendengarkan gitu? Nah, ini sebenarnya bisa jadi ya. Selama ini kamu tuh terlalu sibuk meminta orang lain untuk menghargai kamu gitu, sampai lupa bertanya kepada diri sendiri gitu, apakah saya ini sudah menunjukkan kepada orang lain bagaimana saya ingin diperlakukan? Nah, karena ternyata ya teman-teman berdua, rasa hormat itu tidak selalu datang dari seberapa keren kamu, seberapa mahal barang yang kamu punya, seberapa banyak followers kamu, atau mungkin seberapa sering kamu menunjukkan pencapaian kamu di media sosial. Kadang ya teman berdua, rasa hormat itu justru muncul dari cara kita bisa membawa diri gitu, cara kita berbicara, menjaga batas, cara kita untuk mengatakan tidak, memperlakukan orang lain, dan yang mungkin tidak kalah penting ya teman berdua, cara kita untuk memperlakukan diri sendiri gitu. Karena ada satu materi menarik yang saya temukan dari beberapa unggahan tentang self improvement ya teman Pro 2, di situ dibahas beberapa kebiasaan kecil yang katanya ini bisa mempengaruhi bagaimana sih cara orang memandang kita. Dan kalau kita perhatikan ya teman Pro 2, beberapa di antaranya itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, terlalu sering menjelaskan diri sendiri. Pernah enggak sih kalian teman Pro 2 ya? Kamu tuh melakukan sesuatu terus kamu langsung merasa harus menjelaskan panjang lebar gitu supaya orang lain bisa paham. Kayak maksud saya tuh gitu-gitulah teman Pro 2, atau mungkin jadi sebenarnya tadi saya itu asik. Atau mungkin bukan saya gak mau, tapi, nah itu penjelasan-penjelasan seperti itu akhirnya kita tuh bisa menjelaskan satu hal sampai 3 paragraf gitu teman Pro 2. Padahal terkadang ya, kita tuh tidak perlu membuat semua orang memahami setiap keputusan yang kamu ambil gitu. Kalau kita udah punya alasan yang jelas dan keputusan itu tidak merugikan orang lain, ya kita tidak selalu harus mendapatkan persetujuan semua orang dong. Karena percaya diri itu bukan berarti semua orang harus setuju dengan kita teman Pro 2. Percaya diri adalah ketika kita semua bisa berkata, ini keputusan saya dan saya siap bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Nah, ini juga relate banget nih buat kita nih kaum-kaum muda ya teman Pro 2. Karena sekarang kita tuh hidup di zaman dimana pendapat orang lain itu ada di mana-mana gitu. Buka Instagram, ada orang berkomentar. Buka TikTok, ada orang berpendapat, posting sesuatu, ada yang suka, ada yang gak suka, ada yang mendukung, ada yang nyinyir gitu ya. Kalau hidup kita selalu bergantung pada validasi orang lain, kapan kita bisa benar-benar mengenal diri sendiri teman Pro 2? Makanya salah satu bentuk self improvement yang paling sederhana teman Pro 2 adalah belajar nyaman dengan diri sendiri tanpa harus selalu mendapatkan tepuk tangan dari orang lain. Kamu tidak harus menjelaskan semua pilihanmu, kamu tidak harus membuat semua orang menyukai kamu, dan kamu juga tidak harus selalu tersedia untuk semua orang gitu ya teman Pro 2. Karena punya batas itu bukan berarti kamu jahat gitu. Punya batas berarti kita tahu bahwa diri kita itu juga berharga. Jadi malam hari ini ya teman Pro 2, coba kita renungkan sebentar gitu. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk bertanya gimana sih caranya supaya orang menghargai kita gitu ya. Padahal mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana caranya supaya kita tuh bisa lebih menghargai diri sendiri gitu ya teman Pro 2. Karena dari situlah semuanya bisa dimulai teman Pro 2. Oke? Gimana tuh? Udah mulai berat gak sih nih teman Pro 2 di jam 10 ini? Oke deh, biar makin rileks lagi teman Pro 2 ya, kita bakal putar track-track berikut ini yang bisa membawa kamu bisa lebih santai lagi gitu teman Pro 2. So stay tune, kita masih dijaga malam ya teman Pro 2. Setelah ini kita bakal ngobrolin beberapa kebiasaan kecil yang kelihatannya sepele tapi ternyata bisa mempengaruhi presence dan cara orang lain melihat kita teman Pro 2. So stay tune 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Eh, cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Welcome back teman Pro 2 di Jaga Malam 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Tadi ya kita udah ngobrolin soal rasa hormat dan bagaimana sebenarnya menghargai diri sendiri bisa menjadi salah satu awal dari cara orang lain untuk memperlakukan kita gitu. Nah sekarang nih teman Pro 2 ya yang lagi dengerin saya, kita akan masuk ke sesuatu yang mungkin nih akan banyak relate ke orang-orang gitu teman Pro 2, apalagi anak muda gitu, yaitu terlalu takut untuk mengecewakan orang lain. Jujur dulu teman Pro 2 ya, berapa kali sih kamu mengatakan iya padahal sebenarnya hati itu sangat-sangat menolak gitu teman Pro 2. Hati itu pengen banget mengatakan tidak gitu teman Pro 2. Besok ikut ya, iya. Besok bantuin ya, iya. Temenin saya dong, iya. Bisa sekarang gak, iya. Gitu-gitu teman Pro 2, padahal dalam hati sebenarnya saya capek banget gitu teman Pro 2. Ada yang pernah ngalamin di momen seperti ini teman Pro 2 atau mungkin fase seperti ini? Kadang ya kita tuh terlalu takut gitu kalau kita bilang tidak. Nanti ini perasaan sendiri ya teman Pro 2. Nanti takutnya dianggap tidak peduli lah, dibilang egois lah, takut hubungan berubah gitu. Karena kan biasanya ada orang-orang yang ketika kita tidak membantu atau mungkin ketika kita tidak sejalan dengan apa yang dia inginkan, itu tuh pasti akan menimbulkan bentrok gitu teman Pro 2 ya. Akhirnya semua permintaan yang tadi itu kita jawab dengan iya gitu. Padahal ada satu hal yang mungkin perlu kita pahami bersama gitu teman Pro 2. Kita tuh tidak dilahirkan untuk selalu tersedia bagi semua orang. Ada kadang waktunya kita untuk bisa membantu, ada waktunya untuk mendengarkan, waktunya untuk hadir, tapi ada juga nih waktunya untuk kita berkata maaf, saya belum bisa gitu. Dan itu tidak membuat kita menjadi orang jahat gitu ya. Justru belajar mengatakan tidak dengan cara yang baik, ini adalah bagian dari proses menjadi dewasa gitu. Karena semakin kita dewasa, kita tuh mulai sadar bahwa energi, waktu, dan perhatian kita itu sangat terbatas. Kita punya kuliah, punya pekerjaan, keluarga, teman, tanggung jawab, dan tentu saja punya diri sendiri yang juga perlu diperhatikan gitu. Jadi kalau hari ini kamu sedang belajar mengatakan maaf, saya belum bisa, jangan langsung merasa bersalah teman Pro 2 ya. Kamu sedang belajar menjaga kapasitas diri kamu. Dan bicara soal menjaga diri ya, ada juga hal sederhana yang sering kita abaikan gitu. Cara kita berdiri, berbicara, dan juga membawa diri gitu. Di materi yang udah saya bacain tadi ya teman Pro 2, udah saya obrolin tadi gitu, juga ada pembahasan tentang bahasa tubuh gitu. Misalnya ketika kamu berbicara dengan orang, jangan terus-menerus melihat kesana kemari karena gugup teman Pro 2 ya. Bukan berarti kita tuh harus menatap orang terus gitu sampai bikin suasana jadi aneh gitu teman Pro 2. Tapi kontak mata yang wajar, postur yang tenang, dan cara berbicara yang jelas, ini juga bisa menunjukkan bahwa kita tuh menghargai percakapan tersebut. Dan ini bukan bicara soal sok keren ya, ini soal presence teman Pro 2. Kadang orang tidak hanya mendengarkan apa yang kamu katakan, mereka itu juga membaca bagaimana kita menyampaikannya. Jadi kalau kamu berbicara sambil terus meminta maaf, maaf ya kalau salah, maaf ya kalau pendapat saya gak bagus, maaf ya kalau saya ngomongnya terlalu banyak. Nah lama-lama kita sendiri pun ini seperti sedang memberi pesan bahwa pendapat kita itu tidak penting teman Pro 2. Padahal kita boleh kok menyampaikan pendapat dengan tenang gitu. Kalau salah kita bisa memperbaiki, kalau gak tahu kita bisa bilang gak tahu. Mungkin kalau memang keliru ya, kita tuh bisa minta maaf teman Pro 2. Dan minta maaf juga ada tempatnya begitu ya. Minta maaf juga bukan berarti kita rendah gitu. Justru orang yang mampu mengakui kesalahan menunjukkan kedewasaannya gitu. Tapi jangan semua hal juga nih dijadikan alasan untuk meminta maaf. Berbeda pendapat bukan berarti kita salah. Punya batas bukan berarti kita salah. Butuh waktu juga untuk diri sendiri bukan berarti kita egois ya. Dan tidak bisa memenuhi semua keinginan orang lain juga bukan berarti kita orang buruk gitu. Yang penting adalah bagaimana kita menyampaikannya. Misalnya daripada bilang maaf banget, saya orangnya memang tidak enakan gitu. Nah, kita bisa bilang dengan maaf, kali ini saya belum bisa membantu karena ada hal yang perlu saya selesaikan. Singkat, padat, jelas, tidak perlu ada drama dan tidak perlu membuat esai gitu ya. Dan yang paling penting kita bertanggung jawab dengan keputusan kita. Jadi teman Pro 2, semakin kita bertumbuh kita akan sadar bahwa menjadi pribadi yang baik bukan berarti harus selalu menyenangkan semua orang, karena kalau tujuan hidup kita adalah membuat semua orang senang, kita akan kehilangan diri sendiri dalam prosesnya. Jadi mulai malam hari ini, kita harus belajar 3 hal. Pertama, katakan iya ketika kita memang mampu. Kedua, katakan tidak ketika memang tidak perlu teman Pro 2. Dan ketiga, jangan merasa bersalah hanya karena kamu sedang menjaga diri kamu. Karena self-improvement itu bukan cuma tentang menjadi produktif, bukan cuma soal bangun pagi, baca buku, dan olahraga. Self-improvement juga berarti belajar mengenal batas diri, belajar berkomunikasi, belajar menghargai diri sendiri, dan tentunya belajar bertanggung jawab terhadap pilihan kita sendiri.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Di segmen terakhir teman Pro 2 tentunya masih dijaga malam ya bareng sama Iyak Maulana di sini tentunya, dan juga saya ingin apa ya di segmen terakhir ini ingin menutup topik ini dengan satu kalimat sederhana ya. Kamu gak harus membuktikan diri kamu kepada semua orang, karena yes, lagi-lagi terkadang kita terlalu sibuk membuktikan bahwa kita hebat. Kita tuh ingin menunjukkan bahwa kita berhasil, ingin menunjukkan bahwa kita punya banyak teman, punya pencapaian, pasangan, pekerjaan, atau sesuatu yang mungkin bisa kamu banggakan gitu. Dan media sosial ini kadang juga membuat semuanya terasa semakin kuat gitu. Kita melihat orang lain posting pencapaian, teman tulus duluan gitu ya, teman berdua, teman dapat kerja duluan, teman lulus duluan ya, maksud saya teman berdua, teman dapat kerjaan duluan, jalan-jalan, punya bisnis, terlihat sangat happy dengan kehidupannya. Lalu kita melihat kehidupan sendiri dan bertanya, kok hidup saya gini-gini aja ya, padahal kita sedang membandingkan proses hidup kita dengan highlight kehidupan orang lain gitu, yang kamu lihat hanya sepersekian detik dari beberapa kehidupannya yang masih sangat banyak mungkin susahnya gitu teman Pro 2. Dan kamu cuma melihat bahagianya aja dari media sosial teman Pro 2, itu sangat tidak worth it untuk kamu bandingkan dengan hidup kamu sendiri. Karena kita tuh tidak tahu begitu berapa banyak sih kegagalan yang mereka sembunyikan. Kita tuh tidak tahu juga berapa banyak malam yang mereka lewati dengan rasa takut. Kita tidak pernah tahu juga perjuangan dibalik satu foto yang terlihat sempurna yang kamu perhatiin gitu. Jadi jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa hidupmu tertinggal hanya karena timeline kamu berbeda. Setiap orang punya waktu masing-masing, dan salah satu bentuk untuk menghargai diri sendiri adalah berhenti menjadikan pencapaian orang lain sebagai alat untuk mengukur nilai diri kita teman Pro 2. Kamu boleh punya target, kamu boleh ingin lebih sukses, kamu boleh ingin berkembang, namanya juga cita-cita ya teman Pro 2, itu juga bisa menjadi sebuah motivasi juga buat kamu gitu. Tapi lagi-lagi berkembang itu bukan berarti kamu membenci diri kamu yang sekarang. Kita bisa berkata ya, saya ingin menjadi lebih baik bukan karena saya membenci diri saya sekarang, tetapi karena saya tahu masih punya potensi untuk berkembang gitu. Saya masih punya potensi untuk berkembang, dan itu yang bikin beda gitu teman Pro 2 ya. Self improvement itu bukan soal kamu yang kurang bagus, tapi kamu masih bisa belajar. Bukan hidup kamu yang gagal, tapi bagian hidup kamu yang perlu diperbaiki gitu. Bukan saya harus jadi seperti dia, tapi saya ingin menjadi versi terbaik dari diri saya sendiri gitu. Dan kembali lagi ke topik rasa hormat gitu ya teman Pro 2. Kalau kita ingin dihargai, mungkin kita perlu mulai dari hal-hal sederhana. Hana, hormati waktumu, jangan selalu membuat dirimu tersedia 24 jam untuk semua orang. Hormati energimu, tidak semua perdebatan juga harus kamu menangkan. Hormati juga pikiranmu teman Pro 2, karena tidak semua komentar orang-orang harus kamu masukkan ke dalam hati gitu ya teman Pro 2. Hormati tubuh dan kebutuhan kamu juga, istirahat ketika memang perlu, dan hormati perasaan kamu. Kalau kamu sedang kecewa, akui bahwa kamu sedang kecewa. Kalau kamu sedang sedih, jangan terlalu memaksa diri, terlihat baik-baik saja, karena menjadi kuat itu bukan berarti tidak pernah merasa lelah. Menjadi dewasa juga bukan berarti kita harus selalu punya jawaban gitu. Kadang menjadi dewasa adalah berani mengatakan saya belum tahu, saya belum waktu, saya butuh waktu, saya salah gitu, saya tidak nyaman dengan hal itu, saya tidak bisa dan lain sebagainya, dan saya memilih untuk menjaga diri saya kali ini gitu. Itu bukan kalau suatu kelemahan ya teman Pro 2. Itu adalah sebuah bentuk kedewasaan. Nah, mungkin ada satu hal yang menarik dari materi tadi gitu, topik kita tadi ini ya teman Pro 2, tadi ini. Kali ini ya, jangan terlalu sibuk mencari validasi dari setiap kalimat yang kita ucapkan gitu. Kadang setelah bicara kita tuh langsung berpikir ya, tadi saya salah gak sih? Dia tersinggung gak sih? Kayak banyaklah overthinking setelah mungkin ada sesuatu yang kamu rasa ada yang salah gitu dari ucapan kamu teman Pro 2. Dan akhirnya kan itu bisa bikin apa ya, pikiran kamu menjadi overthinking gitu, ruwet gitu teman Pro 2. Padahal tidak semua orang sedang memikirkan kita. Kita kadang terlalu sibuk memikirkan bagaimana orang melihat kita, sementara orang lain juga sedang sibuk nih memikirkan kehidupan sendiri. Jadi tenang aja teman Pro 2, tenang saja, tenang saja, asik. Kamu tidak harus sempurna di depan semua orang ya teman Pro 2. Kamu itu tidak harus selalu punya jawaban, kamu juga tidak harus selalu terlihat kuat. Yang perlu kamu lakukan adalah memastikan bahwa kamu tetap menjadi orang yang bisa kamu hormati ketika kamu bercermin di dan sendirian gitu ya teman Pro 2. Karena pada akhirnya hidup itu bukan soal kompetisi untuk mendapatkan pengakuan dari sebanyak orang gitu ya teman Pro 2. Hidup itu adalah perjalanan untuk mengenal diri sendiri, memperbaiki diri, belajar dari kesalahan, dan juga bisa menjadi pribadi yang lebih matang dari hari ke hari gitu. Jadi kalau malam hari ini kamu merasa belum sampai ke tempat yang kamu inginkan, tidak apa-apa.
Kalau kamu masih bingung dengan masa depan kamu, tidak apa-apa. Dan kalau kamu pernah terlalu banyak memberikan waktu kepada orang yang ternyata tidak menghargai kamu, jadikan itu sebuah pengalaman, bukan alasan untuk membenci dirimu sendiri. Dan kalau kamu pernah merasa tidak cukup, ingat satu hal teman perdua, nilai diri kamu tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang yang menyukaimu. Kamu tetap punya nilai bahkan ketika tidak ada yang memberikan kamu tepuk tangan gitu. Kamu tetap berharga bahkan ketika sedang berada di fase yang paling sepi. Dan kamu tetap punya kesempatan untuk bertumbuh bahkan ketika hari ini belum berjalan sesuai rencana kamu teman pro 2. Jadi buat kalian semua teman pro 2 sedang mendengarkan malam hari ini, jangan buru-buru menjadi versi diri kamu yang lain gitu ya teman pro 2. Kenali dulu siapa dirimu, perbaiki yang memang perlu diperbaiki, pertahankan hal-hal baik yang sudah kamu punya, belajar mengatakan tiga, belajar meminta maaf ketika memang salah, belajar berbicara dengan percaya diri, dan juga belajar menghargai waktu dan energi. Dan yang paling penting, belajar memperlakukan diri kamu sendiri dengan rasa hormat yang sama seperti rasa hormat yang selama ini kamu berikan kepada orang lain gitu. Karena bisa jadi orang pertama yang perlu kamu yakinkan bahwa kamu layak dihargai bukan orang lain tapi diri kamu sendiri teman pro 2. Akhirnya saya kemarin pamit undur diri malam hari ini teman pro 2. Terima kasih udah menemani jaga malam. Buat kamu yang malam ini sedang berjuang dengan banyak hal, semoga besok kamu bangun dengan sedikit lebih tenang, sedikit lebih percaya diri, dan juga satu langkah lebih dekat dengan versi terbaik diri kamu teman pro 2. Ingat, kamu tidak harus menjadi sempurna untuk mulai berkembang, kamu cuma perlu berani menjadi sedikit lebih baik dari diri kamu yang kemarin. Akhirnya saya mau ya kemarin pamit. Tetap di Prodo FM Palu, karena setelah ini bakalan ada jazz music yang bakal menemani kamu sampai pukul 24 atau pukul 12 malam nanti waktu Indonesia Tengah.

0: Ina, sakuya alina marisa miule?
1: Sapo liman jobu, Ana.
0: Ya no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, Dang.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, telepon lesat bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan

0: kelihatan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
3: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
2: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudut salur rangkaian siaran kami. Baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini Minggu 9 Agustus 2020. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Senin tanggal 10 bulan Agustus tahun 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, Pro 2 FM, the hits music station.

0: Dek, ayo makan ya.
1: Loh, kok makanannya cuma ini sih, Bun? Enggak ah, Adek gak nafsu makan.
0: Dek, ini uang jajan kamu, nak. Hati-hati di jalan ya.
1: Hah? Kok cuma segini, Bun? Manalah cukup buat jajan. Adek kan sekolahnya sampai sore, Bun. Bunda, kenapa sih kita gak jadi orang kaya aja sih, Bun?
2: Adek, gimana kalau kamu sekolahnya yang rajin? Biar kamu jadi anak yang sukses, punya pekerjaan yang bagus, bisa nabung, dan kamu bisa punya ekonomi yang lebih baik dari kita saat ini. Yang paling simpel, sekarang kamu bisa nabung dan hemat dari uang jajan yang Bunda kasih, nak. Kan hemat pangkal kaya.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali nih. Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu. Maafkan, Ma.

Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Produ FM. Oh,

Tahukah kamu, banyak orang masih keliru membedakan antara Gunung Merapi dan Gunung Berapi. Gunung Merapi adalah nama satu gunung berapi aktif yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Gunung ini terkenal karena letusannya yang cukup sering dan cukup berbahaya. Sementara itu, gunung berapi adalah istilah umum untuk semua gunung yang bisa meletus karena aktivitas magma di dalam bumi. Jadi, Gunung Merapi adalah salah satu contoh dari gunung berapi. Tapi, tidak semua gunung berapi adalah Gunung Merapi.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana?

0: Wasnu Intro 2. Intro 2.
1: Seratus lima FM Radio Pro 2 Palu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Melia, teman Pro 2. Kebakaran hutan dan lahan karhutla terjadi di wilayah Desa Longge, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojouna Una, Sulawesi Tengah. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada Sabtu 8 Agustus sekitar pukul 4 waktu Indonesia bagian tengah. Informasi kejadian kemudian diterima oleh BPBD Tojouna Una pada hari Minggu 9 Agustus 2026. Api pertama kali diketahui warga Desa Longge sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah saat sedang menuju kebun. Warga kemudian kembali ke kampung dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Longge, Ainuddin S. Tahaku. Selanjutnya Kepala Desa bersama perangkat desa dan masyarakat mendatangi lokasi kebakaran untuk melakukan pemadaman menggunakan peralatan seadanya. Namun api telah menjalar ke kawasan Gunung Batu Pengke, Desa Longge, hingga bagian puncak gunung yang berada di wilayah Desa Balingarah, Kecamatan Ampana Tete. Berita selanjutnya, teman Pro 2. Beroperasinya penerbangan internal rute Palu Guangzhou dinilai membuka peluang baru bagi pengusaha dan pelaku usaha di Kabupaten Parigi Mautong untuk memperluas akses pasar hingga ke mancanegara. Wakil Bupati Parigi Mautong Abdul Sahid kepada RRI mengatakan keberadaan penerbangan langsung tersebut akan mempermudah akses pengusaha sekaligus mendukung kelancaran distribusi berbagai komoditas unggulan daerah. Salah satu komoditas yang dinilai memiliki peluang besar adalah durian. Parigi Mautong saat ini memiliki sejumlah packing house yang menjadi bagian dari aktivitas pengolahan dan distribusi komoditas tersebut, di mana Abdul Sahid mengatakan saat ini terdapat sekitar 17 packing house durian di Kabupaten Parigi Mautong, namun baru sekitar 3 yang telah resmi, sementara sejumlah lainnya masih dalam proses pengurusan perizinan.
0: Intro 2.
1: Berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Melia. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai semuanya, selamat pagi ya teman Pro 2. Kita bertemu di Senin pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 bareng Melia. Nah teman Pro 2, aku bakal temenin kamu sampai nanti di pukul 11 ya. So kita bakal asik-asikan bareng teman Pro 2 hari ini, pagi ini, dengan informasi-informasi terbaru tentunya. So pagi ini biar makin wow, kita bakal mulai pagi ini dengan salah satu lagu terbaru dari 80s ya teman berdua. Udah pada tahu pastinya ya, kita langsung saja dengerin bareng-bareng ya teman berdua.

0: Tunggu. Gini. Kita kan ya scroll handphone, ya scroll medsos, tapi bukannya senang begitu, malah capek hati. Kenapa? Karena banyak sekali komentar-komentar jahat.
1: Iya, Res. Terkadang internet terasa kayak hutan rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Padahal harusnya nggak gitu.
0: Betul. Kita sering lupa kalau di balik akun-akun itu ada manusia yang benar-benar. Ada yang difabel, ada yang dari daerah terpencil, ada yang cuma pengen belajar hal-hal baru tanpa dibully. Parah sih.
1: Inklusivitas itu bukan cuma kata-kata keren di bio, tapi soal akses dan rasa aman buat siapa aja tanpa terkecuali.
0: Terus kita mau tunggu sampai kapan? Platformnya berubah sendiri, kan tidak?
1: Ya enggak dong, keamanan digital itu dimulai dari jari kita, berhenti sebar hoax, laporin konten pelecehan, dan hargai perbedaan pendapat.
0: Jadi kita ini sebenarnya arsiteknya, setiap komentar positif yang kita ketik itu sama dengan satu bata untuk ruang yang lebih sehat.
1: Ruang digital yang aman dan inklusif tidak akan tercipta dengan sendirinya, tapi kita yang membangun. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
3: Hati-hati jebakan pinjaman online kalau mau hidup nyaman.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada informasi nih dari BMKG di mana mereka memperkirakan tidak ada hujan 10 hari ke depan di wilayah Sulawesi Tengah. Dan ini beberapa hari ke depan ya teman Pro 2, berarti cuacanya di bulan Agustus ini antara panas sama panas banget, sama panas banget-banget-bangetnya ya teman Pro 2. Jadi kamu jangan lupa untuk menggunakan sunscreen ya sebelum beraktivitas di hari ini. So kita lanjut lagi teman Pro 2 dengan lagu wajib kita di bulan Agustus. Selain 17 Agustus ada lagu kebangsaan lain, bukan kebangsaan sih, ada lagu wajib lain di bulan Agustus dari Taylor Swift ya teman Pro 2. Kita langsung saja dengerin bareng-bareng, jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Eh Put, ini oleh-oleh buat kau ya.
1: Ih lucu, kakak beli di mana ini? Unik leh, kakak beli di luar negeri pasti ya.
0: Ah tidak, kenapa harus jauh-jauh? Di Indonesia lah kan.
2: Mencintai Indonesia dapat kamu mulai dengan langkah kecil. Menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk lokal atau buatan Indonesia, kamu sudah membantu meningkatkan perekonomian nasional.
3: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengehingakou, Wawau, Wajameji, Pokayuvenu, Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada informasi dari luar nih, di mana Turki berharap Mesir ikut pakta pertahankan Mekah, di mana Menteri Luar Negeri Turki berharap Mesir bisa bergabung dengan pakta pertahanan mirip NATO yang dibuat oleh Turki, Arab Saudi, Pakistan dan dirancang untuk menstabilkan kawasan yang sedang dilanda dampak perang. Arab Saudi, Turki dan juga Pakistan sebelumnya menandatangani perjanjian tersebut pada Jumat 7 Agustus di Mekah, Arab Saudi. Perjanjian itu juga dikenal sebagai Pakta Pertahanan Bersama Mekah atau Mekah Joint Defense Agreement, di mana kata Menteri Luar Negeri Turki, di mana ia yakin bahwa pada tahap berikutnya Mesir juga akan bergabung dengan mereka. Dalam aliansi ini mereka sudah saling bertindak seolah-olah mereka ini adalah anggota aliansi, teman Pro 2. Kalau menurut kamu, apakah Indonesia cocok nih masuk? Kayaknya kejauhan ya kalau bergabung dengan pakta ini ya, teman Pro 2. Oke deh, kita lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori apalagi sampai merusak.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, usai resmikan rute penerbangan Palu Guangzhou, Sulteng, Bidik, Malaysia dan juga India. Jadi penerbangan internasional perdana Palu Guangzhou menjadi langkah awal Sulawesi Tengah memperluas konektivitas udara ke luar negeri. Setelah rute tersebut resmi dibuka melalui penerbangan charter, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyebutkan tengah menjajaki pembukaan rute internasional berikutnya menuju Malaysia dan juga India. Kalau menurut teman Pro 2 nih, yang mana lebih dulu ya? Kayaknya Malaysia dulu deh. Kalau udah kebuka Malaysia, kayaknya kita bisa langsung ke Singapura, Hong Kong atau enggak Thailand ya teman Pro 2, karena emang Malaysia salah satu negara yang paling dekat ya untuk kita kunjungi selain Singapura ya teman Pro 2. Ini kayaknya menarik banget ya, jadi kita udah bisa menabung mulai dari sekarang karena bandara kita udah internasional. Jadi kita bisa mempersiapkan diri kalau misalnya nih udah dibuka penerbangan ke Malaysia maupun India, kita bisa gercep untuk berliburan ke sana. Setuju enggak sih teman Pro 2?

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Dikes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Sepi tanpa di sini.
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: Jasa suara keliling.
1: Bang, jasa suara keliling, apaan bang?
2: Ini bang, biasa, kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serangan fajar, mending kita jemput bola, cuannya lumayan loh.
1: Ngaco nih si abang, jual suara di pemilu cuman buat cuan, rugi bang. Duitnya paling habis 1 bulan, tapi deritanya gak habis-habis sampai 1 periode. Mending jualan cupang deh. Ya bang, ada-ada aja.
2: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu bang?
1: Ya, jangan diadu juga dong bang.
3: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jam udah berada di pukul 7:31 menit. Teman Pro 2, gimana kabarnya di pagi hari ini? Apakah kamu sudah sampai di tempat kerja, sekolah, atau mungkin masih di perjalanan? Teman Pro 2, hati-hati di jalan ya. Jangan sampai ngebut karena sudah pasti kamu terlambat. Karena sudah jam segini ya kan, kecuali kamu perginya di jam 7 kali ya. Soalnya kalau sekolah itu kayaknya kalau udah jam 7 lewat itu udah terlambat banget. Apalagi ini udah di setengah 7 ya teman Pro 2. Sudah pasti kamu terlambat. But it's okay, yang penting kita sampai di tempat tujuan kita dengan selamat ya teman Pro 2. So, kita lanjut lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Bisa nyala lagi.

Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Obrolan seru di Produa FM. Nah, kalau berbicara soal tentang batik di Sulawesi Tengah nih teman-teman, motif atau ciri khas apa yang paling kalian banggakan atau yang paling kalian suka deh di batik Sulawesi Tengah ini? Ada mungkin batik?
8: Kalau saya kan saya ini dari Morowali ya. Mm-mm. Jadi tetap saya akan banggakan batik Tobungku. Jadi batik okay. Tobungku ini adalah batik ciri khas dari Kabupaten Morowali. Karena asal saya dari Kabupaten Morowali, bahkan pada saat pemilihan putra-putri batik kemarin saya mewakili Kabupaten Morowali. Mm-mm. Jadi nama batiknya itu adalah batik Tobungku, batik yang dimana Tobungku. Motifnya itu dia seperti kotak-kotak bergaris. Itu nanti boleh teman-teman bisa
7: boleh
8: cari,
7: di-search
8: teman-teman di Google, itu banyak contoh-contoh batik Tobungku. Tapi kalau melihat dari keindahan dan keestetikan, saya tetap memilih batik Kelor untuk dapat dipakai pada saat sesi apa saja seperti okay. itu.
7: Oke, kalau Kesha sendiri mungkin?
2: Kalau dari saya waktu itu membawakan Kabupaten Sigi, mm-hmm. jadi tentu saja saya akan membawa batik dari Kabupaten Sigi, itu salah satunya adalah batik Tai Ganja. Menurut saya batik Tai Ganja ini sangat unik karena dia itu bentuknya seperti rahim wanita. Jadi iya, dia itu untuk menghormati wanita gitu kalau tidak salah. Okay, tapi kalau saya jarang jujur melihat anak-anak muda yang memakai batik mm-hmm. Tai Ganja ini karena kan kebanyakan mereka berdomisili di Palu. Jadi tentunya mereka lebih mengenal ini batik
8: ya,
2: Kelor.
8: Lebih ke Kelor ya, iya, sering dipakai Kelor. Di Kelor.
7: Iya sih, itu lebih banyak batik iya, Kelor.
8: Rata-rata itu instansi iya. pemerintah juga biasa pakai batik Kelor sebagai baju hari apa batiknya gitu. Okay, jadi kayak okay. seragam.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.